0: atau yang mewakili Komisi 8.
1: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
0: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan, selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar? Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu, Eka Iskandar, mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhubs Dompu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhubs Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paijin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana

0: saya mengadakan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
1: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
2: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
2: tentu
1: Indonesia.
2: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
4: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
5: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang.

0: dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan sebelumnya kita sudah menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Prosat RRI Banten ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor ataupun menuju ke kampus gitu ya, atau kemanapun tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa cerita daerah pendengar atau cerita rakyat Nusantara bisa disampaikan melalui storytelling kepada anak-anak melalui festival storytelling cerita rakyat suara Nusantara Banten, yang ingin kegiatan tersebut menanamkan nilai pembangunan karakter kepada generasi muda dengan kreatif dan edukatif serta membangun budaya literasi pendengar. Kemudian disampaikan juga Ketua Pelaksana Cahaya Festival Storytelling Cahaya Mantovani mengaku terkejut dengan penampilan anak-anak Banten pada Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten. Mereka antusias meski berangkat lebih pagi dari rumah menuju lokasi. Ia juga mengatakan pendengar, Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara ini pertama kali digelar di Jakarta pada 2025 dan selanjutnya pada 2026 kegiatan tersebut digelar di Provinsi Banten dan pada 2027 akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pendengar. Nah, sebagai informasi untuk Grand Final Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten mengusung tema menghidupkan legenda Banten, menginspirasi masa depan. Mengangkat kisah-kisah rakyat Provinsi Banten, festival digelar oleh Nafas Suara Buana Kencana pendengar. Dan untuk kategori Benih Nusantara, SD atau MI ini juara pertamanya diraih oleh Dira Maulida dari SDN 13 Kota Serang. Kemudian untuk kategori umum ini di juara pertama diraih Rido Ardiansa dari SMKN 6 Kota Tangsel dan juara kedua diraih oleh Dia Rohadatul Aisyi dari SMAN 11 Kota Tangsel pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih akan memberangkatkan 4.000 lebih jemaah calon haji ke Tanah Suci pendengar hingga 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam 10 kelompok terbang terakhir dari 3 embarkasi yaitu Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana pendengar di hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Di setiap konter, petugas imigrasi Arab Saudi langsung memeriksa dokumen keimigrasian para jemaah. Dan Gali juga mengatakan layanan Mekah Road bertujuan mempercepat mobilitas jemaah calon haji sesampainya di Tanah Suci. Itu karena pemeriksaan paspor dan visa telah dilakukan sejak di Indonesia atau sebelum bertolak ke Arab Saudi, pendengar. Nah, menurut Gali sendiri, sebanyak 43 petugas imigrasi Arab Saudi ditugaskan di layanan Mekah Road tersebut. Nah, selain itu, 40 petugas dari kantor imigrasi Suta disiagakan untuk membantu jemaah menjelang masuk ke konter Mekah Road, pendengar. Di sisi lain, Imigrasi Banten memberangkatkan 2 kloter ke Tanah Suci pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Kepala Asrama Haji Cipondo Banten Ahmad Muafik menyampaikan mereka diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Informasi yang kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar,

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh pada 2026 dengan fokus di Kecamatan Taktakan dan Kasemen. Program satu tahun ini diprioritaskan pada perbaikan jalan lingkungan dan penataan pemukiman skala terbatas akibat keterbatasan anggaran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, otoritas jasa keuangan OJK terus mendorong pengembangan produk dan model bisnis perbankan syariah nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian penguatan karakteristik industri perbankan syariah. Pengembangan tersebut menjadi implementasi pilar ketiga roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia. Fokusnya meliputi inovasi produk hingga penguatan layanan keuangan syariah. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Banten Menyapa. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026, pendengar, dengan tema di pagi hari ini adalah Museum dan Sejarah Menjaga Warisan Masa Lalu. Dengan narasumber Ibu Siti Rohani selaku analisis pelestarian cagar budaya dan permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama. Dan saat ini beliau sudah bergabung, pendengar, bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Siti Rohani. Ya, Ibu Siti, bisa mendengarkan suara kami, Bu? Ya, Ibu Siti, bisa mendengarkan suara kami? Ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung ataupun bertanya mengenai tema kita di pagi hari ini, Anda bisa bertanya melalui WhatsApp kami di nomor 0811450949. Kita sapa kembali Ibu Siti, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya bisa di on cam dulu karena kita juga live YouTube agar pendengar dan pemirsa bisa menyaksikan. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Siti, kabar baik hari ini, Ibu Siti? Ya, kabar baik hari ini, Ibu Siti? Bisa mendengarkan suara kami dengan baik? Ya, baik, pendengar, sambil menunggu kembali Ibu Siti Rohani bergabung bersama kita, kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Banten menyapa pendengar dengan tema pagi hari ini adalah museum dan sejarah menjaga warisan masa lalu. Dengan narasumber adalah Ibu Siti Rohani selaku analis pelestarian cagar budaya dan permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama. Pendengar, kita sapa kembali ya. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Siti Rohani.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik hari ini ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dalam kondisi baik ya. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah museum dan sejarah menjaga warisan masa lalu. Seperti yang kita ketahui pendengar, Hari Museum Internasional diperingati setiap tanggal 18 Mei. Dan peringatan ini dilaksanakan untuk mendorong orang mengunjungi museum guna menambah pengetahuan sejarah kehidupan. Di mana museum bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang edukasi yang menjadi penghubung generasi masa kini dengan perjalanan sejarah bangsa dan budaya daerah. Nah, untuk Ibu Siti, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi perkembangan museum di Provinsi Banten saat ini, Ibu?
1: Baik, terima kasih Mbak Lela. Izin saya menyapa para pemirsa dulu ya, Mbak.
0: Silakan.
1: Selamat pagi, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Banten menyapa dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya hadir di sini untuk berbagi cerita dalam tema yang sangat krusial saat ini, museum dan sejarah menjaga warisan masa lalu.
0: Ya, Ibu Siti suaranya. Ya, Ibu Siti suaranya tidak terdengar, Ibu.
1: Kemudian juga museum yang baru diresmikan belum lama ini, museum PAS. Kebetulan mohon maaf, saya sendiri juga belum pernah ke museum PAS itu sendiri, tetapi saya tahu itu museum telah diresmikan oleh pejabat kita ya pada saat itu. Kemudian juga di Provinsi Banten ini terdapat museum tari, kemudian juga museum tari di Tangerang ya, kemudian Museum Pelita Harapan di Tangerang, Museum Benteng Heritage di Tangerang. Yang museum dikelola oleh secara yayasan keluarga ada museum sepeda, museum keliling sepeda keliling dunia yang didirikan oleh almarhum Bapak Fauna Yoga. Yang saat ini diwariskan oleh keturunannya. Dan cukup aktif juga. Kemudian juga di Pandeglang itu terdapat museum pesantren Indonesia, museum Araudah, yang ini juga sepertinya belum disentuh baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
0: Baik, berarti memang banyak begitu ya untuk museum-museum yang ada di Provinsi Banten begitu ya Bu ya. Dan tadi ada juga museum yang memang dikelola oleh keluarga tadi ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi ada beberapa juga museum yang memang belum tersentuh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tadi diantaranya adalah museum yang ada di Pandeglang seperti itu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Untuk kondisi museumnya seperti apa itu Bu? Apakah memang...
1: Kami merencanakan untuk melakukan pemutahiran data verifikasi museum. Semoga bisa di akhir tahun ini, ataupun kalau paling lambat ya di tahun 2027, untuk memastikan lebih lanjut apakah museum tersebut memang layak sebagai standar museum. Karena syarat sebuah museum adalah yang pertama ada tempatnya, yang kemudian yang kedua ada pengelolanya, dan yang ketiga tentu sebagai sebuah museum tentu ada itu sesuai dengan PP 66 tahun 2005.
0: Baik, berarti memang nanti akan dilakukan untuk pemutahiran seperti itu ya Bu ya, untuk museum yang belum ada penanganan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat seperti itu ya Bu ya. Baik, dan untuk tantangan ini, tantangan terbesar apa Bu dalam pelestarian museum dan benda bersejarah saat ini Bu Siti?
1: Tantangan terbesar bagi pelestarian museum tentunya adalah daya minat masyarakat, terutama generasi muda atau yang kita kenal sekarang adalah generasi Z, Gen Z, untuk tertarik datang ke museum. museum-museum umum atau museum-museum yang dikelola oleh pemerintah tentu secara tampilan jauh lebih baik daripada museum-museum swasta atau museum-museum yang dikelola secara keluarga ataupun yayasan. Tampilan museum itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, sehingga pemerintah yang belum menyentuh museum-museum yang tampilannya masih kurang diminati oleh para generasi saat ini. Sebenarnya pemerintah menyediakan DAK, dana alokasi untuk kebudayaan. Dan sekarang juga terdapat dana Indonesia Raya untuk memperbaiki atau menampilkan museum menjadi yang lebih baik. Asalkan ada

0: museum dan lebih mencintai budaya daerahnya seperti apa ini, Bu?
1: Ya, tentu bisa dengan mengadakan program-program yang menarik minat para generasi muda saat ini. Workshop, misalnya workshop pembuatan batik yang memang belum dikenal oleh banyak lapisan generasi Z. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat batik Banten aja, batik Banten itu secara historis itu mengambil dari motif-motif gerabah dari masa kesultanan. Bisa diperkenalkan oleh generasi muda untuk mengenal kebudayaan yang berkelanjutan dengan motif-motif batik dari artefak-artefak dari masa kesultanan. Jadi bisa menggunakan melalui workshop, bisa juga melalui acara-acara yang digemari oleh generasi muda, misalnya lomba membuat vlog atau lomba membuat konten yang paling menarik untuk menarik minat generasi lainnya juga, ya, sesama generasi terhadap artefak-artefak ataupun terhadap museum.
0: Baik, Ibu Sita, sebelumnya maaf ini Ibu, suaranya di sini kurang terdengar dengan jelas, mungkin bisa lebih jelas lagi ya Bu ya. Ya, dan tadi ya baik, terima kasih Bu, dan tadi sudah disampaikan juga untuk cara menarik minat generasi muda itu diantaranya adalah dibuat workshop begitu ya. Kemudian lomba buat konten yang menarik begitu ya Bu ya.
1: Ya.
0: Dan Bu Siti, ini sekarang ini kan untuk era digitalisasi ya, semuanya serba digital seperti itu ya. Kemudian museum, kalau kita dengar kata museum kayaknya kuno gitu ya Bu ya. Nah jadi untuk seperti apa sebenarnya peran digital gitu dalam mendukung perkembangan museum di zaman modern ini Bu?
1: Peran digital dalam mendukung museum sebenarnya banyak sekali ya. Kebetulan juga para mahasiswa yang datang ke untuk membuat tugas akhirnya, ada yang membuat virtual guide, ada yang membuat virtual reality tentang koleksi-koleksi museum. Di sini kita melihat bahwa digital ini bisa juga memajukan museum atau menarik minat gadget lebih banyak lagi dengan membuat animasi-animasi atau narasi-narasi yang tidak membosankan.
0: Baik, berarti memang terus dibuat inovasi seperti itu ya Bu ya, agar banyak menarik minat khususnya generasi muda. Baik, kemudian terkait untuk Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama ini Bu, bagaimana sih upaya yang dilakukan dalam merawat koleksi sejarah Bu?
1: Balai Pelestarian Kebudayaan ini berfokus dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan temuan-temuan khususnya sekarang yang ada dari Provinsi Banten. Seperti kita saat ini berada di Museum Kerja Museum Situs Kebun Bakalan Banten Lama yang mengelola koleksi hasil temuan-temuan dari para peneliti mulai dari tahun 1970-an sampai dengan saat ini pun masih kita melakukan penelitian ini untuk
0: Ya Ibu Siti. Ya Ibu Siti masih terhubung dengan kami Bu. Ya Ibu Siti bisa mendengarkan suara kami dengan baik. Ya.
1: Perdagangan atau artefak-artefak bukti sebaru dan untuk mata uang seperti mata uang dari Eropa itu ada mata uang Spanyol, kemudian ada mata uang VOC, ada koin-koin Cina, dan juga ada koin Banten sendiri, di mana Banten sebagai dulu di masa kesultanan sebagai daerah negara otonom untuk menunjukkan legasinya bisa dengan menerbitkan mata uang.
0: Baik, berarti memang tadi menjaga dan melestarikan temuan-temuan barang, kemudian artefak seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya ada masyarakat nih yang menemukan, misalnya menemukan untuk barang barang-barang kuno begitu atau barang-barang antik, apa sih yang dilakukan untuk dari pihak museum sendiri Bu?
1: Kami menerima hibah dari masyarakat untuk masyarakat-masyarakat yang memang menemukan benda-benda seperti waktu itu belum lama ini kita menerima temuan dari daerah Pulau Panjang, di mana yang menemukan

0: kemudian menemukan buli-buli, kemudian tepuk, lalu menemukan antil yang terbuat dari andesit, lalu juga menemukan botol keramik dari Eropa. Itu penemuan-penemuan itu dihibahkan ke museum, dan sebelum kita terima kita analisis dulu apakah memang ini benda-benda memang dari masa lampau.
1: Baik.
0: Tadi yang saya sebutkan keramik dari Eropa. Oh ya benar, ini keramik dari Eropa dari abad ke-18. Jadi kita menerima hibah-hibah dari masyarakat dengan catatan hibah tersebut tidak untuk dikembalikan. Benar-benar diberikan kepada negara, karena kami kan institusi perwakilan dari Kementerian Kebudayaan.
1: Baik, berarti memang kalau ada masyarakat yang melakukan atau menemukan begitu ya barang-barang bersejarah gitu, bisa di ini ya Bu ya, ke museum seperti itu ya Bu ya. Namun nanti di bisa museum dihibahkan tadi, dan nanti di museum juga akan dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah memang termasuk benda bersejarah atau tidak, seperti itu ya Bu ya.
0: Betul kan.
1: Baik, kalau terkait untuk masyarakat, apakah apa peran masyarakat Bu dalam menjaga benda dan situs bersejarah di lingkungan sekitar Bu Siti?
0: Masyarakat ini sangat banyak ya, karena kalau tagline cagar budaya kita, kunjungi, lindungi, lestarikan. Masyarakat dapat melindungi dengan mengunjungi, kemudian ikut serta dalam pelestariannya, yakni dengan tidak mencoret-coret, tidak merusak. Kalau kita lihat misalnya, kalau kita jalan-jalan ke kawasan lama-lama, beberapa saya masih perlu menemukan ada masyarakat yang masih buang sampah sembarangan. Masih tangannya jahil gitu ya, meretelin dinding, benteng gitu. Padahal kan itu nggak boleh gitu loh, jangan. Kita mengharapkan bahwa masyarakat itu ikut serta dalam perlindungan, dalam pelestarian. Nah, pelestarian ini bisa dengan membuat konten-konten yang menarik untuk berkunjung ke situs. Jadi, selain itu, peran masyarakat yang misalnya menemukan benda-benda bersejarah atau dianggap bersejarah atau OBCB, objek diduga cagar budaya, masyarakat bisa melaporkan ke pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama, area Banten, atau ke Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama untuk istilahnya mencek atau memverifikasi apakah benar ini benda dari masa kesultanan misalnya, atau benda dari masa kolonial misalnya, atau dari masa pergerakan. Nanti kan kita di balai itu kan ada tim-tim ahli yang bisa paling tidak mencek-cek apakah itu memang sesuai pada zamannya, berasal dari matanya.
1: Baik, berarti memang dilakukan verifikasi terlebih dahulu seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi di Banten sendiri tadi kan juga banyak museum-museum, dan tentunya banyak juga untuk benda-benda bersejarah seperti itu ya Bu ya. Kalau museum atau situs sejarah mana sih Bu yang paling banyak dikunjungi masyarakat sejauh ini Bu Siti?
0: Berdasarkan survei yang kita lakukan, mungkin juga bisa dicek oleh survei BPS, untuk di Provinsi Banten, situs-situs keperbakalan Banten Lama cukup banyak pengunjung. Dalam satu tahun, dari 2024 itu pengunjung sekitar 56.000. Kemudian di 2025 itu sekitar 60.000 lebih ya. Dan untuk di 2026 ini, terakhir saya cek di bulan April itu sampai dengan, sudah sampai di 16.000. Baru di bulan April.
1: Baik, berarti memang terus ada peningkatan seperti itu ya Bu ya, dari tahun ke tahun terkait untuk pengunjung museum begitu ya. Biasanya selain dari masyarakat yang ada di Banten, itu dari mana lagi Bu biasanya pengunjung yang datang ke museum?
0: Bervariasi, ada dari Lampung, ada dari Sulawesi, ada dari Jogja, ada dari Semarang, ada dari luar negeri juga, dari Korea, dari Cina, kemudian duta-duta besar, kita pernah dikunjungi duta-duta besar sejumlah 21 negara.
1: Duta besar sebanyak 21 negara begitu ya Bu ya?
0: Di antaranya Rusia, Hongaria, Czechoslovakia, kemudian Korea, Jerman, ya negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan negara itu.
1: Baik-baik. Kemudian, jadi tadi untuk pengunjung ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pengunjungnya juga banyak dari luar Banten begitu ya Bu ya, dan ada juga dari luar negeri seperti itu ya Bu ya. Kalau terkait untuk pelestarian Bu, bagaimana sih langkah atau langkah pelestarian begitu ya untuk benda-benda bersejarah atau mungkin benda yang ditemukan yang diduga memiliki nilai sejarah?
0: Dalam rangka pelestarian kita tentu melakukan dan konservasi ini terkait benda-benda misalnya yang mengalami kerusakan, baik kerusakan secara minim maupun secara mayor. Kerusakan yang secara minim itu bisa kita lakukan dengan metode tradisional atau metode manual. Kerusakan-kerusakan secara mayor itu kita biasanya mendatangkan ahli atau konservator. Tapi biasanya di Balai sendiri sudah memiliki konservator dan sudah memiliki ruang lab. Yang terlalu jangan tidak terlalu besar kerusakannya, seperti misalnya kalau dinding benteng Surakawan runtuh, lalu kita cari konservator, bekerja sama dengan konservator dari misalnya dari Balai Konservasi Borobudur atau dari Balai Konservasi Jakarta.
1: Baik, berarti memang dilakukan terus pemeliharaan seperti itu ya Bu ya. Dan kalau misalnya terjadi kerusakan, baik itu yang minor maupun mayor, langsung dilakukan proses perbaikan seperti itu ya Bu ya. Dan memang sudah ada timnya tadi begitu ya Bu Siti ya. Baik Bu, dan ini ada satu pertanyaan dari pendengar Ibu Siti, dari Ratna di Serang. Ini seberapa penting peran keluarga dalam mengenalkan sejarah kepada anak-anak, Bu Siti?
0: Oh, sangat penting sekali. Keluarga itu perlu memperkenalkan atau mengenalkan sejarah ya, karena sejarah merupakan identitas. Gitu. Kita nggak akan tahu siapa diri kita kalau kita nggak tahu sejarah kita. Gitu. Banyak sekali yang saya kenal di Provinsi Banten hilang. Missing dari leluhurnya.
1: Oh, baik.
0: Padahal kalau mau cross check gitu ya, bisa saja dia adalah misalnya keturunannya Kiai Haji Abdul Salim dan atau Kiai Haji Sulaiman yang memiliki tanah seluas 20 hektar di daerah Kota Serang itu, yang sampai didirikan masjid di masa awal Hindia Belanda. Karena dia nggak recheck leluhurnya, maka dia miss dengan sejarah leluhur. Padahal sejarah leluhur itu perlu kita ketahui agar kitanya nantinya ikut serta dalam pelestarian atau menjaga warisan dari leluhur kita itu sendiri.
1: Baik, berarti memang
0: yang saya pahami ya.
1: Baik, daripada main HP terus gitu ya Bu ya, atau mungkin berkunjung ke tempat-tempat lain ya, mungkin bisa memperkenalkan anak sejak dini ke museum, kemudian ke kebudayaan begitu ya Bu ya. Dan juga sangat penting tadi ya untuk peran keluarga begitu ya Bu ya, agar tahu juga asal-usulnya seperti itu ya Bu ya.
0: Betul sekali. Pengalaman saya pada saat museum keperkotaan Bandung, saya pernah ngobrol dengan salah satu pengunjung. Wah Bu, benda kayak gini nih ada di rumah saya, punya kakak saya. Mungkin Ibu bisa lihat ini kira-kira dari masa kapan. Ketika kita memang berminat terhadap leluhur kita atau warisan peninggalan dari leluhur kita, kita akan tahu, oh ternyata leluhur kita ini udah mulai dari abad 18 misalnya. Abad 18 kan 1700. Misalnya dari abad 19 1800. Kalau misalnya kita mau teliti lagi, oh mungkin leluhur kita itu punya peran dalam pemerintahan atau dalam ekonomi di daerah. Misalnya jadi pejabat atau jadi sekretaris. Itu ada pengunjung yang karena dia minat terhadap peninggalan leluhurnya, dia tanya-tanya detail soal benda, awalnya tanya soal benda, lari nanti ke arah garis keturunan.
1: Baik, berarti memang sangat penting begitu ya Bu ya, untuk melestarikan budaya, agar kita juga tahu silsilah begitu ya Bu ya. Baik, Ibu Siti, ini harapan bagi perkembangan museum di Banten sendiri ke depannya seperti apa ini Bu?
0: Harapannya bagi perkembangan museum semakin diminati oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi menganggap museum sebagai tempat yang membosankan. Harapannya masyarakat itu menganggap museum adalah tempat rekreasi, tempat hiburan, destinasi untuk berkunjung sekaligus belajar, mengenal masa lalu, juga mengenal diri kita. Sebab sejarah bukan lagi sekedar tinggalan masa lalu, tetapi petunjuk untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik.
1: Baik, berarti jangan jadikan museum itu adalah tempat yang membosankan, tapi tempat untuk rekreasi sekaligus belajar begitu ya Bu ya. Baik, Ibu Siti, mungkin ini terakhir Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin agar lebih peduli terhadap sejarah dan budaya daerah Ibu Siti?
0: Ya, pesan saya kepada masyarakat Banten dan sekitarnya, mari mengenal museum-museum yang ada di Provinsi Banten, terutama museum yang terdekat dengan lingkungan kita, misalnya yang di Kota Serang, silakan berkunjung ke Museum Situs Perbakalan Banten Lama atau Museum Negeri Banten. Di daerah Lebak, Anda bisa berkunjung ke Museum Multatuli. Di daerah Tangerang, Anda bisa berkunjung ke Museum Genteng Heritage yang merupakan museum peranakan Tionghoa atau museum yang menampilkan warisan-warisan budaya Tionghoa.
1: Baik, terima kasih. Berarti memang harus berkunjung ke museum gitu ya Bu ya, karena banyak juga museum yang ada di Banten gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Baik, dan seperti tadi museum itu kunjungi, lindungi, dan lestarikan begitu ya Bu Siti. Baik, terima kasih ya Bu ya sudah berbincang dengan kami di Pro 1 RRI Banten. Bu, semoga untuk pembahasan kita ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang museum begitu ya.
0: Sama-sama Mbak, terima kasih kembali.
1: Baik, terima kasih Ibu, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Selamat pagi, saya Jenny pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian untuk Banten Menyapa di pagi hari ini dengan tema Museum dan Sejarah Menjaga Warisan Masa Lalu dengan narasumber Ibu Siti Rohani selaku Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kami sampaikan terkait untuk pemerintah penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat. Pendengar, diinformasikan pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan pendengar oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta di hari Minggu kemarin. Dan dia juga mengatakan langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional, pendengar. Dan pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Nah, sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan mudah. Dan langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antar biaya operasional, maskapai, dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat, sehingga kenaikannya tidak membebani calon penumpang. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
7: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
6: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
8: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antarnews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Halo RRI. Hari ini edisi di hari Senin 18 Mei 2026. Pendengar dan Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda bisa menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan, ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun pelayanan publik. Pendengar, Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
3: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, dan untuk Anda menyampaikan terkait untuk keluhan fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik, masih kami tunggu di Halo RRI ya. Dan satu informasi kami sampaikan pendengar terkait untuk kondisi mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai di revitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Kerusakan tersebut kini menjadi sorotan masyarakat yang sering memanfaatkan kawasan itu sebagai ruang publik, pendengar. Alun-alun yang menjadi ikon Kabupaten Lebak tersebut resmi dibuka pada dan diresmikan pada Senin 5 Januari 2026, di mana proses revitalisasi ruang publik itu berlangsung selama kurang lebih setengah tahun dan dengan anggaran mencapai sekitar 5 miliar. Namun untuk saat ini kondisinya sudah mengalami kerusakan, salah satunya terlihat pada tembok beton yang mengelilingi kawasan alun-alun. Batu keramik yang menempel pada tembok tersebut tampak banyak terlepas sehingga mengurangi keindahan kawasan pusat kota Rangkas Bitung. Dan tidak hanya itu, pendengar, beberapa fasilitas olahraga juga mulai mengalami kerusakan dan tidak lagi terlihat terawat. Kondisi tanaman penghijauan dan rumput di sejumlah titik pun tampak mulai rusak akibat kurangnya perawatan dan tingginya aktivitas pengunjung. Situasi ini disayangkan masyarakat karena alun-alun menjadi salah satu tempat favorit warga untuk berolahraga, bersantai, dan berekreasi bersama keluarga, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang sering ke alun-alun Rangkas Bitung ya, dan melihat memang ada terjadi kerusakan di fasilitas publik tersebut, Anda juga bisa melaporkan hal tersebut, pendengar, ke Halo RRI ya, ke nomor WhatsApp 08111450949, atau bisa juga melalui sosial media RRI Banten, pendengar. Nantinya untuk keluhan yang sudah Anda sampaikan akan diteruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Nah, untuk Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Dengar, sudah ada yang menyampaikan terkait untuk keluhan dari nomor 081964 sekian, menyampaikan kembali keluhan saya terkait pedagang kaki lima dari lampu merah Sumur Pecung ke lampu merah Carrefour yang sangat mengganggu, terkait suara musik yang sangat keras setiap malam sampai hampir subuh. Sepertinya belum ada tindakan. Dan ya, untuk Anda, terima kasih yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan ya yang disampaikan melalui WhatsApp pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang mengalami hal yang sama ya, ada terganggu karena suara yang berisik seperti itu ya, itu Anda juga bisa sampaikan ke Halo RRI pendengar. Nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Dan untuk Halo RRI ini hadir hari Senin, Rabu, Jumat. Namun untuk keluhan, masukan ataupun saran, Anda bisa sampaikan setiap hari. Nanti akan dibahas di Halo RRI pendengar di hari Senin, Rabu, dan di hari Jumat. Anda bisa laporkan ke nomor WhatsApp kami di nomor 08111450949. Itu baik untuk kondisi jalan rusak, kemudian trotoar, ataupun mungkin penerangan jalan umum seperti itu, atau mungkin ada pungutan liar ya, itu juga bisa Anda laporkan pendengar ke Halo RRI. Sekali lagi di nomor WhatsApp 08111450949.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai

adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, cerita ini tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terkait untuk keluhan yang tadi sudah disampaikan dari nomor 0819 64 sekian sekian sekian, terkait untuk keluhan pedagang kaki lima dari lampu merah Sumur Pacung ke lampu merah Carrefour yang sangat mengganggu, terkait suara musik yang sangat keras setiap malam sampai hampir subuh. Dan ini sudah ada jawaban, sudah ditindaklanjuti oleh Wali Kota Serang. Ini sudah dijawab oleh Wali Kota Serang ya, yang tayang pada 24 April 2026, dan mudah-mudahan setelah ini segera ada perubahan. Jadi itu untuk sudah ditindaklanjuti dan sudah dijawab ya oleh Wali Kota Serang terkait untuk keluhan tersebut yang tayang pada 24 April 2026. Dan untuk Anda yang mengalami hal yang sama, pendengar bisa juga melaporkan ke Halo RRI atau mungkin ada kendala lain ya terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar. Seperti tadi terkait untuk alun-alun Rengkas Bitung yang sudah mengalami kerusakan begitu ya, padahal baru diresmikan di Januari begitu. Itu juga Anda bisa laporkan, atau ada keluhan lain terkait untuk jalan rusak, penerangan jalan umum, ataupun mungkin trotoar yang disalahgunakan, atau ada juga untuk kabel listrik yang mungkin menjuntai yang mengganggu keamanan dan kenyamanan. Itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar di nomor 0811145049. Jangan lupa disertakan untuk nama, kemudian keluhannya seperti apa, dan

Lokasinya, lokasinya yang lengkap di mana? Sekali lagi Anda bisa laporkan ke WhatsApp di nomor 08111450949.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Mendengar satu informasi kami sampaikan, pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh pada 2026 dengan fokus di Kecamatan Taktakan dan Kasemen. Program tahun ini diprioritaskan pada perbaikan jalan lingkungan dan penataan pemukiman skala terbatas akibat keterbatasan anggaran, pendengar. Penetapan kawasan kumuh mengacu pada sejumlah indikator diantaranya kondisi jalan, lingkungan, drainase, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan sampah, keteraturan bangunan, hingga proteksi kebakaran. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kota Serang, Ifat Puat mengatakan penanganan kawasan kumuh tahun ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan pengurangan kawasan kumuh sekitar 1 hingga 2 hektar. Dan dia juga menjelaskan luas kawasan kumuh di Kota Serang saat ini tercatat 157,57 hektar kategori ringan, dan angka tersebut turun dibanding sebelumnya mencapai 177,34 hektar setelah adanya penanganan bersama pemerintah Provinsi Banten. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan mungkin di lokasi Anda yang ada lokasi kumuh seperti itu ya, yang butuh penanganan karena mungkin ada drainase, sanitasi, atau pengelolaan sampah yang tidak semestinya begitu, Anda bisa juga laporkan pendengar ke Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Halo RRI hadir, Anda bisa menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan, ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun pelayanan publik, pendengar. Bisa melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui sosial media RRI Banten. Untuk nomor WhatsApp-nya di nomor 08 111 450 9449.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Saya Budi Usnandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
2: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
1: Oh ya? Emangnya apa aja?
2: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
1: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
2: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
2: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
2: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
3: Langkah sehat, hidup lebih.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, di hari Senin 18 Mei 2026, pendengar. Dan tadi sudah ada yang menyampaikan ya terkait untuk keluhan dan sudah ada direspon begitu oleh Wali Kota Serang, pendengar. Dan tadi untuk keluhannya adalah terkait untuk pedagang kaki lima dari Lampu Merah Sumur Pecung ke Lampu Merah Kerpur yang sangat mengganggu terkait suara musik yang sangat keras setiap malam sampai hampir subuh. Dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Wali Kota Serang, sudah terjawab oleh Wali Kota Serang. Ini yang tayang pada 24 April 2026. Mudah-mudahan setelah ini segera ada perubahan ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik yang ada di sekitar Anda ataupun yang ada di Banten dan sekitarnya. Untuk Anda mengalami hal yang sama ataupun kendala lain, pendengar, kalau kesah terkait untuk fasilitas umum yang memang tidak sesuai begitu atau kondisinya sudah rusak dan belum ada perbaikan begitu, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI, pendengar. Terkait untuk kondisi sampah begitu ya, atau terkait untuk trotoar, pungutan liar ataupun penerangan jalan umum, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI setiap hari, pendengar. Dan nanti akan dibahas di Halo RRI di Senin, Rabu dan Jumat di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI ya, di hari Senin 18 Mei 2026. Dan untuk Anda yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan ataupun masukan dan saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik, kami ucapkan terima kasih, nanti akan diteruskan ke pihak terkait dan ada beberapa yang memang sudah direspon seperti itu ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini masih ada keluhan begitu ya terkait untuk fasilitas umum di daerah Anda ataupun di sekitar Anda, pendengar, bisa Anda laporkan ke Halo RRI ya di nomor 0811450949. Jangan lupa disertakan untuk nama, kemudian keluhannya apa, kemudian untuk lokasinya di mana, agar nanti bisa diteruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti ya. Sebenarnya terkait untuk fasilitas umum ini banyak pendengar, bisa jalan rusak begitu ya, ataupun tadi untuk trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki tapi digunakan untuk berjualan seperti itu ya, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki, itu juga bisa Anda laporkan pendengar ke Halo RRI di setiap hari ke Prosat RRI Banten. Namun nanti akan dibahas di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Selain melalui WhatsApp, Anda juga bisa laporkan terkait untuk keluhan tersebut, pendengar, melalui sosial media RRI Banten. Kemudian untuk keluhan, saran dan masukan, ini akan kami teruskan nanti ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian untuk Halo RRI hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Semoga apa yang untuk keluhan maupun masukan dan saran yang sudah Anda sampaikan, semoga bisa segera ada perubahan dan segera ditindaklanjuti. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan untuk keluhan, baik itu untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun terkait untuk pelayanan publik pendengar. Dan sudah pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung. Dan setelah ini akan ada rekan saya Trixie Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah kota Serang terus melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG seiring tingginya jumlah sasaran penerima manfaat. Dan hingga kini cakupan penerima program disebut telah mencapai sekitar 82%. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Serang mencatat baru 118 dari total 256 kawasan perumahan di kota Serang yang telah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat pemeliharaan jalan, lingkungan, dan drainase di sejumlah perumahan belum dapat dilakukan menggunakan anggaran pemerintah. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dua sejoli pendengar dari Dewa sudah kami udarakan, pendengar, mengawali perjumpaan kita di Banten siang ini bersama saya Trisi Sondang, kembali hadir untuk menemani Anda ya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu berdengar dari Raisa, teristimewa sudah kami udarakan di Banten siang ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi pendengar terkait dengan kesetaraan gender ya, dimana memang permasalahan kesetaraan gender ini masih menjadi isu yang dihadapi perempuan ya pendengar di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari keterbatasan akses kepemimpinan, lalu juga adanya diskriminasi di lingkungan kerja hingga tekanan sosial dalam menjalankan peran ganda, ini juga menjadi tantangan yang terus dirasakan hingga saat ini ya. Dan hal itu pendengar dimana budaya patriarki ini ternyata masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat ya. Dan selain menghadapi stigma sosial, perempuan juga dihadapkan pada tuntutan menjalankan peran ganda nih pendengar ya. Tidak sedikit perempuan yang harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan profesional, di mana kondisi tersebut juga sering menimbulkan tekanan fisik maupun mental, terutama ketika perempuan dituntut untuk tetap produktif di tempat kerja sekaligus menjalankan tanggung jawab keluarga secara penuh. Dan permasalahan lain pendengar yang turut disoroti adalah diskriminasi di lingkungan kerja. Padahal isu kesetaraan gender ini bukan hanya tanggung jawab perempuan semata ya, karena diperlukan dukungan dari keluarga, lalu juga lingkungan kerja, institusi pendidikan, masyarakat luas dan pemerintah, khususnya ini dalam kesetaraan gender di dunia kerja dan juga terkait dengan kesejahteraan dan upah layak perempuan. Dan pentingnya membangun tiga pilar kekuatan pemimpin perempuan, yaitu kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Ini adalah dinilai ya menjadi modal yang penting bagi perempuan untuk menghadapi perubahan sosial, tantangan ekonomi, serta persaingan di dunia kerja yang semakin berkembang. Tapi selain itu pendengar, adanya solidaritas antar perempuan ini juga dianggap penting ya untuk memperkuat posisi perempuan di tengah masyarakat, atau biasa kita sering mendengar gitu ya, women support woman gitu ya. Dan melalui komunitas ataupun juga organisasi sosial, perempuan dapat saling mendukung dan juga berbagi pengalaman serta meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan dan juga edukasi. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda masih terkait dengan kesetaraan gender ya, pendengar ya. Kali ini pendidikan juga ternyata dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi perempuan dan juga mendorong terwujudnya kesetaraan gender di tengah masyarakat. Di mana perempuan yang memperoleh akses pendidikan memadai dinilai lebih mampu memahami hak, kewajiban, serta membangun keberanian dalam rangka menghadapi ketidakadilan. Dan hal tersebut juga pendengar disampaikan oleh Suster Florencia selaku tim JPIC atau Justice, Peace, and Integrity of Creation, ND, di mana ia menjelaskan bahwa pendidikan membuka wawasan dan membantu perempuan berkembang secara mandiri. Dan hal itu juga pendengar disoroti terkait dengan perempuan di perkotaan umumnya lebih mudah memperoleh informasi dan juga pendidikan dibandingkan perempuan di wilayah pedalaman. Kondisi ekonomi, budaya, dan juga pola pikir masyarakat ini juga ternyata masih menjadi hambatan utama bagi perempuan di desa untuk mengakses pendidikan yang layak. Di mana hal ini juga menyebabkan banyak perempuan di desa kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas nih pendengar ya. Dan pendidikan juga ternyata ini cukup membantu ya untuk perempuan memperoleh pekerjaan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Dan selain itu juga pendidikan dinilai mampu membangun rasa percaya diri untuk berani berbicara ketika mengalami kekerasan ataupun perlakuan yang tidak adil. Akses internet dan juga kemajuan teknologi ini juga disoroti ya pendengar ya, dimana dianggap dapat membantu perempuan belajar lebih luas mengenai hak-haknya dan kemandirian juga ternyata ini perlu diimbangi gitu ya dengan sikap rendah hati dan juga kerjasama dalam keluarga. Dan hubungan keluarga yang harmonis ini juga tetap menjadi bagian yang sangat penting pendengar dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat ya, dimana dalam mewujudkan keadilan gender di lingkungan sosial ini bisa memperkuat ya peran kebersamaan dari keluarga tersendiri, seperti itu pendengar. Satu informasi telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Satu lagu berdengar dari Tulus berjudul Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Sudah kami udarakan pendengar di Banten siang ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Programa 3. Dan setelahnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Olap Indonesia Vinayaga Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: warnanya pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung

0: kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepat nggak ya Bu? Ini ada sedikit buat ibu.
2: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
3: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban.
4: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United

0: Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
0: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manager Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat juara, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia, menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia.

Dan mereka nanti kembali lagi bersama kami di Area Pro 1 Banten, di mana adalah menyimak dinamika olahraga yang diserahkan langsung melalui Area Pro Grama 3. Dan satu lagu pendengar dari Shalom 7 berjudul Dan akan kami udarakan untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
4: Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82 ribu penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana informasi ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id, pendengar, terkait dengan penyerahan jet Rafale Presiden tonggak penambahan kekuatan pertahanan nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto menyebut penyerahan jet tempur Rafale ini menjadi tonggak penambahan kekuatan pertahanan nasional Indonesia, di mana pemerintah menyerahkan 6 Rafale Airbus A400M, Atlas MRTT, dan juga Falcon dan radar GCI, G403 hingga rudal Meteor kepada TNI AU, di mana Presiden Prabowo juga menegaskan terkait dengan penguatan pertahanan ini diperlukan menghadapi ketidakpastian geopolitik global dan juga menjaga kedaulatan Indonesia. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul penyerahan jet Rafale Presiden tonggak penambahan kekuatan pertahanan nasional. Dan sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 11:55 waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita lihat informasi pertama, pendengar, Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama mengajak masyarakat untuk lebih aktif menjaga dan melestarikan situs sejarah serta benda cagar budaya di lingkungan sekitar. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, jumlah pengunjung museum dan situs sejarah di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama mencatat Museum Kepurbakalaan Banten Lama menjadi salah satu destinasi sejarah yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh analis pelestarian cagar budaya dan permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama, Siti Rohani, dalam program Banten Menyapa bersama RRI Pro 1 Banten Senin 18 Mei 2026. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Supernova, Satria Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Masih dari Pro 1 Banten pendengar, dan sudah memasuki di dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya, di mana di dalam 1 jam ke depan kita akan membahas gitu ya terkait dengan seni dan juga tradisional dan budaya. Dan satu informasi pendengar terkait dengan ada salah satu ya, ini merupakan simbol tradisi dan budaya yang mana daun pisang pendengar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain mudah ditemukan, daun pisang juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, terutama dalam bidang kuliner dan juga tradisi budaya, di mana kehadirannya yang sederhana ternyata memiliki nilai yang sangat penting dan juga telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya masyarakat Indonesia, daun pisang sering dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan tradisional, yang mana penggunaan daun pisang ini percaya gitu ya, mampu memberikan aroma khas yang membuat makanan terasa lebih lezat. Dan berbagai makanan seperti lemper misalnya pendengar, lontong, pepes, dan juga nasi bakar ini menjadi contoh hidangan yang identik gitu ya dengan balutan daun pisang, di mana hal tersebut juga menunjukkan bahwa daun pisang memiliki hubungan erat dengan kekayaan kuliner Nusantara. Dan tidak hanya dalam kuliner gitu pendengar ya, daun pisang juga ternyata digunakan dalam berbagai upacara adat dan juga kegiatan tradisional. Karena di beberapa daerah daun pisang ini menjadi bagian dari perlengkapan sesajen ataupun juga hiasan dalam acara tertentu. Penggunaan daun pisang tersendiri pun melambangkan kesederhanaan, kesucian, dan juga rasa syukur terhadap alam yang telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dan keberadaan daun pisang hingga saat ini pendengar membuktikan bahwa warisan tradisional tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman modern. Meskipun teknologi dan juga gaya hidup terus berubah, masyarakat masih mempertahankan penggunaan daun pisang secara continuity gitu pendengar ya. Karena memang nilai budaya dan juga manfaatnya yang tidak tergantikan. Di mana hal ini juga ternyata menjadi bentuk pelestarian budaya lokal yang patut dijaga bersama. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan masih di Radio Pro 1 Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda masih terkait dengan siaran seni tradisional dan juga budaya, pendengar ya, di mana satu informasi ini terkait dengan kuliner tradisional khas Yogyakarta. Ada jenang upih, pendengar, di mana saat ini memang semakin banyak gitu ya jajanan tradisional yang kembali tampil berkat media sosial yang masif. Banyak influencer yang kemudian membuat konten tentang kuliner tradisional seolah mengajak masyarakat untuk bernostalgia. Salah satunya yaitu ada jenang upih, pendengar, atau ada juga yang menyebutnya jenang upeh. Di mana jajanan tradisional khas Yogyakarta satu ini memang tidak lagi banyak ditemui gitu ya, tapi ini bisa buat kita tuh bernostalgia gitu ya, pendengar ya. Dan jenang upih sendiri, pendengar, ini merupakan jajanan tradisional yang berbahan dasar tepung beras gitu ya, santan dan juga garam. Untuk dari komposisinya ini udah kebayang gitu ya, pendengar ya, rasanya jenang upih sendiri itu gurih gitu ya, mirip dengan bubur atau jenang sumsum ya, tapi versi padat gitu ya, dan bisa diiris mirip gendar gitu ya. Dan tekstur padat ini diperoleh dari jenang upih yang dicetak ataupun juga dibungkus dengan pelepah pohon pinang ya, karena namanya upih ini juga berasal dari pelepah pohon pinang atau jambe. Dan dalam satu porsi jenang upih biasanya disajikan dengan tahu dan juga tempe bacem. Rasa gurih jenang upih ini berpadu dengan manis bacem, di mana kombinasi yang pas gitu ya, pendengar ya, untuk sarapan. Dan satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih di Radio Persatu Banten, di mana saat lagi kami mengajak Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi pendengar untuk menemani Anda di Banten siang nanti. Tetap bersama kami dari Persatu Banten.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta betul-betul bersiap diri untuk menjadi kota dengan sport tourism tingkat dunia. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan disupport, didukung sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, Sari Berita Penting. Gubernur Pramono resmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap mengunjungi museum dapat menjadi gaya hidup baru masyarakat saat ini. Berita selengkapnya. Perkuat layanan kesehatan terintegrasi, Gubernur Pramono resmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat hari ini. Fasilitas tersebut menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dekat, mudah dijangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh warga. Puskesmas Kecamatan Kembangan saat ini memiliki 8 puskesmas pembantu, salah satunya Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2 yang melayani sekitar 20.113 jiwa. Pada 2025, rata-rata kunjungan harian di puskesmas tersebut mencapai sekitar 80 hingga 100 pasien per hari. Pramono mengapresiasi sejumlah inovasi layanan yang dihadirkan di Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2, di mana layanan tersebut meliputi tera sehat, yakni pemberdayaan lansia melalui pengembangan tanaman hidroponik, tanaman obat keluarga, dan ikan sebagai sumber protein tinggi, gym lansia aktif mandiri, yaitu area lansia untuk berlatih gerak fisik ringan, serta area moana, area bermain anak yang berfokus pada pengembangan motorik. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2 menerapkan konsep integrasi layanan primer, yaitu pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup mulai dari ibu dan anak, usia produktif hingga lansia yang disertai penguatan upaya promotif dan preventif. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
4: Saya bersama Askesra, Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, secara resmi meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2, Kecamatan Kembangan. Puskesmas ini hariannya melayani antara 80 sampai dengan 100 orang. Dan tadi saya melihat hampir semua fasilitas yang dimiliki, kondisinya sangat-sangat baik. Dan respon masyarakat, mereka rata-rata mengapresiasi terhadap pelayanan yang ada. Bahkan baru pertama kali saya ada kelompok lansia, ada yang sampai usia 83, yang memanfaatkan puskesmas ini untuk tempat berkumpul sekaligus sebagai sarana untuk berolahraga dan bersilaturahmi.
3: Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu. Selain itu, 2 rumah sakit tambahan akan dibangun sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan masyarakat. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat Jakarta secara merata. Sebagai informasi, Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2 didukung 17 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga pendukung lainnya untuk melayani 4 RW di wilayah Meruya Selatan 2. Selain penguatan fasilitas kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat berbagai program prioritas kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, layanan kesehatan jiwa, berbasis komunitas melalui Jaker, hingga digitalisasi layanan kesehatan melalui Jaksimpus. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap mengunjungi museum dapat menjadi gaya hidup baru masyarakat saat ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari Museum Nasional. Selamat siang rekan Rizky, silakan.
5: Selamat siang dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Setiap tahun pada tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Peringatan itu bertujuan untuk mengajak masyarakat supaya mengunjungi beragam museum agar memperkaya pengetahuan tentang kehidupan manusia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan orasi budaya dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional. orasi budaya tersebut disampaikan Fadlizon di Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin 18 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap mengunjungi museum dapat menjadi gaya hidup masyarakat saat ini.
6: Museum itu harus kita jadikan gaya hidup, harus kita jadikan lifestyle, ya seperti orang datang, ya sekarang nih mungkin ke mall atau kemana gitu ya, datang ke museum ini harus kita jadikan gaya hidup yang berbudaya. Gaya hidup yang berbudaya ini penting. Jadi kalau mau hidup, gaya hidupnya itu berbudaya, datanglah ke museum dan juga ke cagar budaya.
5: Peringatan Hari Museum Internasional pertama kali dirayakan pada tahun 1977 di Moskow, Rusia. Pada sidang umum ICOM menyarankan supaya diadakan acara tahunan untuk menyuarakan kontribusi museum bagi kehidupan manusia serta untuk mempererat pemahaman dan perdamaian global. Sejak itulah Hari Museum Internasional dirayakan di seluruh dunia dan setiap tahunnya tema berbeda diangkat untuk menginspirasi museum-museum di seluruh dunia dalam mengadakan kegiatan yang memperkaya kesadaran akan pentingnya museum dalam masyarakat. Demikian Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Rizky, selamat kembali bertugas. Penjualan hewan kurban di Jakarta Barat mengalami kenaikan meskipun kondisi ekonomi tengah lesu. Berikut Alwan Syada melaporkan.
7: Meski kondisi ekonomi disebut sedang lesu dan harga hewan kurban mengalami kenaikan, antusias masyarakat untuk berkurban pada Idul Adha tahun ini masih tergolong tinggi. Hal tersebut dirasakan oleh para pedagang hewan kurban di Jakarta Barat, salah satunya pemilik lapak Putra Betawi Farm di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemilik lapak, Ridwan, mengatakan penjualan hewan kurban sejauh ini cukup baik. Menurutnya, meskipun Idul Adha masih sekitar 2 pekan lagi, jumlah penjualan diperkirakan masih akan terus bertambah. Ridwan menyebut, untuk hewan kurban jenis sapi, pihaknya telah menjual sekitar 40 ekor. Dia pun optimis, penjualan tahun ini dapat menyamai bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah sih cukup bagus. Antusias masyarakat untuk berkurban sangat tinggi. Jadi untuk saat ini masih kurang 2 pekan aja ya penjualan kita cukup bagus. Untuk sapi kurang lebih 40 ekor sudah keluar. Ya mudah-mudahan ya tidak kurang dari target tahun yang lalu. Tahun yang lalu alhamdulillah kita bisa menjual kurang lebih 80 ekor. Ya antusias masyarakat untuk beribadah kurban untuk cukup baik sekali. Kambing kita juga sudah mendatangkan kurang lebih 100 ekor, ini juga tinggal beberapa, mau kita masukkan lagi.
7: Lebih jauh, Ridwan mengatakan, selain sapi, penjualan kambing kurban juga cukup diminati oleh masyarakat. Ridwan mengaku telah mendatangkan sekitar 100 ekor kambing dan sebagian besar sudah terjual sehingga pihaknya berencana menambah stok kembali. Menurut Ridwan, tingginya minat masyarakat untuk berkurban menjadi indikator bahwa semangat berbagi tetap terjaga meskipun kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Dia pun berharap tren positif ini terus berlanjut hingga mendekati Hari Raya Idul Adha sehingga target penjualan hewan kurban tahun ini dapat tercapai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat bersinergi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk menginformasikan peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang kepesertaannya telah dinonaktifkan. Penonaktifan dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial sepanjang Februari hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 20.674 peserta PBI di wilayah Jakarta Pusat dinonaktifkan. BPJS Kesehatan sebelumnya telah menyampaikan informasi kepada peserta melalui WhatsApp Blast maupun surat pemberitahuan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Yesi Rahimi, mengatakan masih terdapat sekitar 1.500 peserta yang belum menerima informasi lantaran data nomor telepon tidak tersedia di sistem BPJS Kesehatan.
9: 1.500 itu adalah warga yang dinonaktifkan, di mana data HP-nya tidak ada di BPJS Kesehatan. Sebenarnya tadi kami sampaikan yang tidak aktif itu ada 20.674. dan bertahap BPJS Kesehatan sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui WhatsApp Blast, melalui surat. Namun dari sejumlah itu ada 1.500 lagi yang datanya tidak sampai. Nah, ini yang kami sinergi 1.500 itu untuk disampaikan oleh kecamatan ataupun kelurahan.
1: BPJS Kesehatan berharap pihak kecamatan dan kelurahan dapat membantu menyampaikan informasi tersebut kepada warga. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat segera melakukan reaktivasi kepesertaan sebelum membutuhkan layanan kesehatan. Rorotan jadi pionir pengelolaan sampah Jakarta, olah 8 ton limbah organik tanpa ke Bantar Gebang. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Kelurahan Rorotan Jakarta Utara kini tengah menjadi sorotan sebagai kelurahan percontohan dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Melalui program pemilihan sampah dari sumbernya, wilayah ini berhasil meningkatkan volume pengolahan limbah organik secara signifikan, sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan sampah terpadu TPPS Bantar Gebang. Dua sosok penggerak di balik keberhasilan ini adalah Ibu Nani Darsonowati 46 tahun dan Ibu Tina 40 tahun, merupakan warga sekaligus kader gerakan pemilihan sampah di RW 07 Kelurahan Rorotan. Mereka mengungkapkan bahwa meskipun program ini sudah mulai dirancang sejak setahun lalu, intensifikasi dan penguatan fasilitas mulai digencarkan pada Februari 2026. Keberhasilan program ini terlihat jelas dari data volume sampah yang berhasil dikumpulkan. Ibu Nani menjelaskan bahwa awalnya satu kelurahan rata-rata hanya mengumpulkan sekitar 4 ton sampah untuk diolah. Namun, per April 2026 jumlah tersebut melonjak hingga mencapai 8 ton.
11: Setahun yang lalu itu ada program pilah sampahnya. Nah, di setiap RT itu dari tingkat wali kota ada percontohan untuk pilah sampah. Kebetulan adanya percontohan jatuhnya di RW 7, di RT 4, RW 07. Nah, yang tadi saya bilang ada kompos, ada itu udah prosesnya sebenarnya udah lama direncanain. Kita edukasi, dibantu sama kader Desa Wisma, sama Pak RT, sama Pak Lurah, dari instansi terkait. Itu kita didukung juga untuk edukasi. Ya, kendalanya itu bertahap, karena nggak semuanya sama ya, dalam arti pemikiran, terus hati nurani sosialnya, itu belum semuanya sama. Jadi kita sampai saat ini ya masih edukasi nggak berhenti.
10: Salah satu poin utama dari program di Rorotan adalah pengolahan sampah organik rumah tangga atau yang dikenal dengan SOD, sampah olahan dapur. Alih-alih dibuang ke TPA, sampah organik ini diolah menjadi bubur organik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kompos maupun pakan ternak atau maggot. Meski menunjukkan hasil yang positif, para kader GPS mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Menurut mereka, tingkat kesadaran dan kepedulian sosial setiap warga belum seragam. Dukungan dari pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan melalui kader Dasa Wisma dan pengurus RT setempat terus mengalir untuk memastikan Rorotan tetap menjadi role model bagi wilayah lain di Jakarta dengan sinergi antara fasilitas yang memadai dan partisipasi aktif warga. Kelurahan Rorotan optimis dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berita selanjutnya dari info seputar pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh menghormati perbedaan pandangan pembayaran pembayaran dam atau denda haji. Juru bicara Kementerian Suci Anisa menekankan pembayaran dam harus dilakukan sesuai aturan, baik yang dilakukan di tanah suci maupun di tanah air.
12: Kami menghimbau seluruh jamaah haji Indonesia agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas. Khususnya bagi jamaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban.
1: Data terakhir menunjukkan sebanyak lebih dari 70 ribu jemaah haji telah membayar dam, baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia, maupun melalui pelaksanaan puasa. Kita beralih ke Banten. Suasana haru dan isak tangis mewarnai pelepasan jemaah calon haji di Pendopo Setsal Lebak pada Minggu pagi kemarin. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
13: Suasana haru mewarnai pelepasan jemaah calon haji asal Kabupaten Lebak pada kloter 22 Embarkasi Haji Jakarta di Pendopo Pemkab Lebak Minggu pagi. Ratusan keluarga tampak memadati pendopo untuk mengantar keberangkatan sanak saudara menuju Tanah Suci. Tangis keluarga pecah saat para jemaah mulai diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Jakarta. Sejumlah keluarga bahkan telah datang sejak dini hari untuk memberikan doa dan dukungan kepada calon jemaah haji. Awal warga Kecamatan Cikulur mengaku terharu mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji. Ia bersama keluarga datang sejak pukul 2 dini hari menggunakan 5 mobil.
14: Begitu sedih?
15: Sedih.
14: Harapan berangkat sehat, pulang sehat dan selamat.
15: Dari Cikulur berapa banyak rombongan, Mbak?
14: Cuma 5 mobil. Keluarga semuanya.
13: Hal serupa disampaikan Nita, warga Kecamatan Cimarga yang datang bersama rombongan keluarga menggunakan 15 mobil untuk mengantar kedua orang tuanya.
16: Tadi sih jam 2 pagi, jam 2 siang, sininya tadi jam 12:30, langsung gitu. Masuk pendopo. Sedih ngabarin, haru ya, haru, sedih lah gitu. Doa saya untuk orang tua, ya, semoga di sananya tenang, ibadahnya.
13: Usai prosesi doa bersama, para jemaah calon haji Kabupaten Lebak kemudian diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Jakarta untuk selanjutnya terbang ke Tanah Suci. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak hewan kurban di Pandeglang hadapi penurunan omset penjualan yang cukup signifikan dibanding periode tahun-tahun sebelumnya. Ridwan Maulana melaporkan.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak pedagang hewan kurban mulai bermunculan di pinggir jalan raya Serang Pandeglang, tepatnya di wilayah Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Fenomena tahunan ini menandai persiapan menyambut hari besar keagamaan. Meskipun aktivitas transaksi di lapak masih menunjukkan kelesuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Seorang pedagang musiman di jalur tersebut, Nawasi, mengonfirmasi kondisi penurunan minat beli masyarakat pada musim haji kali ini. Pria yang telah berpuluh tahun berjualan di lokasi yang sama sejak puluhan tahun lalu tersebut merasakan perbedaan pola belanja konsumen yang belum menunjukkan lonjakan permintaan menjelang 10 hari sebelum perayaan Idul Adha. Fenomena pelemahan ekonomi tingkat masyarakat disinyalirnya menjadi penyebab utama minimnya warga yang menunaikan ibadah kurban tahun ini.
18: Ya, nggak seperti tahun-tahun kemarin sebetulnya, Merdek. Istilahnya udah mau tanggal kemarin-kemarin kan udah tanggal itu nambah bapak itu, sekarang mah mungkin lah belum waktunya, mungkin belum ini apa namanya, mungkin lah mudah-mudahan udah tanggal mah mungkin, tapi sebelumnya kan biasanya sebelumnya udah banyak yang pesan, banyak yang beli gitu ya. Tapi sekarang mungkin agak kurang yang beli, mungkin belum kali.
17: Pada musim haji dan kurban sebelumnya, ia mencatat peningkatan pembelian sudah terlihat pada 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurut Nawasi, ketidakpastian pendapatan membuat masyarakat lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokok harian. Nawasi mencatat rata-rata penjualan saat ini hanya menyentuh angka 1 hingga 2 ekor domba saja per hari. Data ini berbanding terbalik dengan musim kurban tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, antusiasme warga untuk memesan hewan kurban sejak jauh-jauh hari tergolong sangat tinggi dan dinamis. Harga komoditas domba kurban di lapaknya dipatok bervariasi, mulai dari 3 juta untuk ukuran paling kecil hingga 4,5 juta untuk kualitas prima. Kini ia menaruh harapan besar pada sisa waktu menjelang 27 Mei 2026 agar terjadi peningkatan tren beli dari para pencari hewan kurban dari Pandeglang maupun Serang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono resmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap pengunjung museum dapat menjadi gaya hidup baru masyarakat saat ini. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini

Nah, mereka kita telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana saat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang bergabung, pendengar, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Dangdut adalah kita.

Pro dan Dut mendengar dan itu adalah kita. Satu lagu dari Elvi Sukaisih, Senyum Membawa Luka, telah kami derakan pendengar di Banten siang ini ya. Dan bagian yang bergabung pendengar di Pro dan Dut, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Jadi dapat request-request lagu dangdut pendengar ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam gitu ya. Kami tunggu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Prodang, pendengar, dan itu adalah kita sudah yang bergabung bersama kami dari Kang Gani dari kawasan Benggala, request lagu Terima Kasih dari Maggie Z yang juga kirim salam katanya buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kang Gani sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Prodang dan itu adalah kita, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami 08111 450949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji digambarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut pendengar, dan itu adalah kita satu lagu dari Caca Handika pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan kami hadirkan satu informasi terkait dengan Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei pendengar, di mana Hari Museum Internasional 2026 mengangkat tema Museum Menyatukan Dunia yang Terpecah, ya. Untuk hal itu pendengar, di mana tema tersebut menyoroti peran museum sebagai ruang dialog, inklusi, dan juga perdamaian antar masyarakat dunia, di mana juga museum ini dinilai memiliki peran yang sangat penting gitu ya, untuk menjembatani kesenjangan budaya, sosial, hingga geopolitik di berbagai negara saat ini. Dan selain itu, pendengar, museum juga menjadi ruang pembelajaran terpercaya untuk memperkuat saling pengertian antar komunitas dunia. Dan tema tahun ini menekankan tentang pentingnya persatuan dan juga dialog global, ya, pendengar, ya. Dan Hari Museum Internasional 2026 ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Masih kami tunggu pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di 0811 450 949.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, pendengar, dangdut adalah kita. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Masih terkait dengan museum gitu ya, pendengar ya. Dimana Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama ini terus mendorong peningkatan minat generasi muda terhadap museum dan juga sejarah budaya daerah. Dan upaya tersebut, pendengar, dilakukan melalui berbagai program kreatif agar museum tidak lagi dipandang sebagai tempat yang membosankan, tapi ini juga bisa menjadi ruang edukasi sekaligus rekreasi gitu, pendengar ya. Dan hal itu disampaikan oleh analis pelestarian cagar budaya dan permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama, Siti Rohani, menjelaskan bahwa tantangan terbesar pelestarian museum saat ini adalah rendahnya minat generasi muda untuk berkunjung ke museum, dan ia juga menilai museum yang dikelola pemerintah umumnya tidak memiliki tampilan lebih menarik dibandingkan museum keluarga ataupun juga yayasan gitu ya, pendengar ya. Dan ia juga mengatakan pemerintah saat ini menyediakan dukungan melalui dana alokasi khusus kebudayaan serta dana Indonesia Raya untuk membantu pengembangan museum agar lebih menarik bagi pengunjung, karena menurutnya pendekatan yang kreatif ini juga bisa menjadi salah satu langkah penting dalam memperkenalkan museum kepada generasi muda. Salah satunya melalui workshop budaya, lomba vlog, hingga pembuatan konten digital bertema sejarah dan budaya Banten gitu ya, pendengar ya. Dan menurutnya museum juga harus mampu menghadirkan narasi yang menarik gitu ya, agar pengunjung merasa nyaman belajar sejarah. Dan ia juga berharap masyarakat ini mulai menjadikan museum sebagai destinasi wisata yang edukatif dan bukan sekedar tempat penyimpanan benda kuno gitu ya, pendengar ya. Dan satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa ya, pendengar ya, kita telah di penghujung siang ini gitu ya, dimana saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang Anda, pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, maaf ya, yang siap menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, pendengar, dari Pro 1 Banten.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan pertahanan nasional menjadi syarat utama menjaga kedaulatan Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat penyerahan alutsista TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin 18 Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang musim haji 1447 Hijriah ataupun 2026 Masehi resmi rampung. Kepastian tersebut seiring tuntasnya pelepasan kelompok terbang ataupun kloter 23 yang menjadi rombongan terakhir yang dilepas oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani di Pendopo Kabupaten pada Minggu 17 Mei 2026. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

96,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pergar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada dan yang saat ini sedang berbahagia. Mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu ya semua pendengar. Untuk sore hari ini Ilmafia siap temani Anda pendengar tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Setelah di Banten Siang tadi ditemenin sama Trixie Sondang ya, saat ini kembali hadir untuk Anda Banten Sore bersama Ilmafia ya. Untuk hari ini pantauan dari kantor RRI Banten cuacanya cukup cerah ya, meskipun memang sedikit berawan nih pendengar, tapi mungkin di tempat Anda bisa berbeda ya pendengar ya. Jadi boleh juga nih diinformasikan seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada begitu ya. Kalau pantauan BMKG sendiri memang untuk siang hingga sore ya, ini ada potensi hujan ringan pendengar yang juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah ya, seperti di Pandeglang, kemudian juga Tunjung Teja ya, Jawilan, Rangkas Bitung begitu, kemudian Maja, Gunung Kencana ya, Lewidamar, Bojongmanik, Cibeber hingga Malingping, ini sore hingga malam juga berpotensi untuk hujan ringan ya. Tapi kalau di tempat Anda saat ini sudah turun hujan, peringatan ini boleh juga diinformasikan ya kepada kami di RRI Pro 1 Banten, karena informasi yang Anda berikan ini pastinya sangat berguna begitu ya untuk pendengar lain. Boleh disampaikan informasi pendengar di nomor WhatsApp kami ya, di 08111450949.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

PGR, pemerintah kota Serang mencatat baru 118 dari total 256 kawasan perumahan di kota Serang yang telah menyerahkan prasarana, sarana dan juga utilitas ataupun PSU kepada pemerintah daerah, pendengar. Dan kondisi tersebut membuat pemeliharaan jalan lingkungan dan juga drainase di sejumlah perumahan ini belum dapat dilakukan menggunakan anggaran pemerintah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Mufasir, ini mengatakan pemerintah daerah hanya dapat melakukan pemeliharaan apabila aset jalan dan juga drainase ini sudah diserahkan dan juga tercatat sebagai aset daerah, penyiar. Di mana ia juga menjelaskan bahwa pengembang memiliki kewajiban menyerahkan PSU setelah kawasan perumahan ini beroperasi dan juga melewati masa tertentu, begitu ya. Jadi penyerahan juga harus dilakukan dalam kondisi infrastruktur yang masih layak, begitu, pendengar. Dan menurut Mufasir, proses penyerahan PSU ini juga masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari administrasi yang belum lengkap, gitu ya, hingga adanya pengembang yang meninggalkan kawasan perumahan sebelum proses penyerahan dilakukan, begitu, pendengar. Dan pengawasan terhadap pengembang yang meninggalkan proyek perumahan ini bukan berada di bidang perumahan ya, melainkan pada instansi yang menangani pengendalian dan juga pengawasan perizinan, penyiar. Jadi dalam proses penyerahan PSU, pengembang juga wajib melengkapi sejumlah dokumen, penyiar, seperti surat permohonan verifikasi, begitu ya. Kemudian juga lampiran PSU, sertifikat hingga dokumen pemecahan lahan, begitu, penyiar. Meskipun pengembang meninggalkan kawasan perumahan, penyerahan PSU ini tetap dapat diusulkan warga kepada pemerintah daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi dan juga diketahui pihak kelurahan dan kecamatan, penyiar. Dan pada tahun ini Dinas Perkim Kota Serang juga menargetkan penyerahan PSU dari sekitar 30 perumahan, namun proses tersebut juga masih terkendala kelengkapan dokumen dan juga administrasi dari pihak pengembang, penyiar. Dan satu informasi, penyiar, yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: kendala kami saat ini kalau untuk minyak kita itu memang suplainya para produsen yang
1: untuk tahun ini kita ketahui besar.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Ketersediaan minyak kita di gudang Bulog Cabang Serang menipis. Dinas Perikanan Pandeglang antisipasi kendala para nelayan dalam menangkap ikan. Berikut berita selengkapnya. Ketersediaan minyak kita di gudang Bulog Cabang Serang menipis. Diprediksi hanya mencapai akhir bulan Mei tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Rohmanuddin.
0: Kendala kami saat ini kalau untuk minyak kita itu memang suplainya para produsen yang memenuhi kebutuhan untuk bantuan pangan.
3: Ketersediaan minyak kita di gudang Bulog Cabang Serang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di pasaran. Lantaran supplier atau produsen minyak kita ke gudang Bulog Cabang Serang tengah memenuhi kebutuhan untuk bantuan pangan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Bulog Cabang Serang Eko Nugroho kepada wartawan beberapa hari yang lalu di Kota Cilegon. Menurut Eko, saat ini untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan itu para produsen minyak kita diminta untuk menyelesaikan sampai dengan akhir bulan Mei. Namun demikian, para produsen sambil berjalan memproduksi minyak kita untuk kebutuhan depot komersil atau untuk yang langsung ke masyarakat. Eko menyebut saat ini ketersediaan minyak kita di Bulog Cabang Serang cukup hingga akhir Mei. Tercatat ada sebanyak 52.500 liter minyak kita. Oleh karena itu, Eko menyatakan pihaknya terus mengupayakan agar ketersediaan minyak kita di gudang Bulog Cabang Serang tetap terpenuhi. Meski demikian, Eko menyampaikan harga minyak kita masih aman atau masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp15.700 per liternya.
0: Harusnya kita sudah bisa menahan stok lebih dari 3 bulan. Kalau untuk saat ini beras itu kita sudah cukup sampai 3 bulan. Jadi minyak kita sedang berupaya. Saat ini stok kita cukup untuk sampai akhir Mei sambil kita berjalan menunggu stok itu berjalan ke gudang kami supaya di bulan berikutnya kami masih bisa mensuplai secara stabil.
3: Sementara terkait ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Serang cukup untuk sampai dengan 3 bulan ke depan. Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan jangan panik buying terkait kebutuhan bahan pokok tersebut. Adapun mengenai ketersediaan minyak kita, pihaknya terus melakukan upaya agar para produsen minyak kita terus melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Dinas Perikanan Pandeglang antisipasi kendala para nelayan dalam menghadapi musim tangkap pada bulan Mei hingga Juli mendatang. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
4: Nah, untuk tahun ini, karena kita ketahui bersama,
5: Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Pandeglang mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi kelangkaan solar subsidi menjelang musim puncak tangkap ikan. Periode Mei hingga Juli diprediksi akan terjadi lonjakan aktivitas melaut yang secara otomatis meningkatkan konsumsi bahan bakar di kalangan nelayan. Kepala Diskan Pandeglang Uun Jundanda menegaskan, ketersediaan solar di daerah pesisir selain Labuan saat ini terpantau masih terkendali. Namun, pengetatan pengawasan tetap dilakukan Diskan agar stok yang ada tidak habis lebih awal sebelum jadwal distribusi baru turun. Evaluasi terhadap krisis solar yang terjadi di tahun 2025 menjadi landasan bagi Diskan untuk bergerak lebih cepat tahun ini. Surat permohonan penambahan alokasi pun dikatakan Uun telah dipersiapkan untuk segera dikirimkan ke BPH Migas jika tren konsumsi menunjukkan kenaikan tajam di awal musim.
4: Nah, untuk tahun ini, karena kita ketahui bersama, semakin di tahun 2026 ini, banyak nelayan-nelayan yang sekarang sudah memiliki surat-surat kelengkapan dari kapal yang mereka miliki. Jadi mungkin ada penambahan alokasi. Nah, tahun ini terjadi lagi kekurangan. Nah, ini kita akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina maupun BPH Migas untuk mengajukan kembali alokasi.
5: Pemenuhan hak nelayan atas BBM subsidi dinilainya menjadi upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir Paneglang. Ia berharap dengan lancarnya pasokan solar, target tangkap ikan tahun 2026 sebesar 4.700 hingga 42.550 ton dapat tercapai. Ia pun menghimbau para nelayan untuk segera memperbarui masa berlaku surat rekomendasi BBM mereka guna kelancaran administrasi saat pengambilan solar. Komunikasi yang intensif antara nelayan, dinas, dan pengelola SPBN dinilainya menjadi kunci dalam mitigasi dampak kelangkaan energi. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih akan memberangkatkan 4.167 jemaah calon haji ke Tanah Suci hingga 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam 10 kelompok terbang terakhir dari 3 embarkasi, yaitu Banten, Jakarta Pondok Gede, dan juga Jakarta Bekasi. Demikian disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, pada Minggu 17 Mei 2026. Menurutnya saat ini pihaknya telah melayani sekitar 30.000 jemaah calon haji lewat layanan Makkah Rute. Menurut Galih, pihaknya menyediakan 10 konter Makkah Rute di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Di setiap konter, petugas imigrasi Arab Saudi langsung memeriksa dokumen keimigrasian para jemaah. Pemerintah Kota Serang memperkirakan pembangunan simpang sebidang Ciracas membutuhkan anggaran 4 miliar rupiah di setiap titik, termasuk pembebasan lahan dan infrastruktur pendukung. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
6: Pemerintah Kota Serang memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan simpang sebidang di kawasan Ciracas mencapai sekitar 4 miliar rupiah untuk satu titik pembangunan. Biaya tersebut mencakup pembangunan fisik hingga pembebasan lahan di sejumlah persimpangan padat kendaraan di jalur lingkar selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan, saat ini pemerintah masih mematangkan pembahasan pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Menurutnya, salah satu skema yang tengah dibahas yakni dukungan pembangunan infrastruktur melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Sauh Bahtera Samudra. Karena itu pemerintah daerah akan melakukan koordinasi bersama pihak terkait untuk menentukan pembagian pekerjaan di lapangan.
7: Itu kan ada bersinggungan antara jalan nasional dengan jalan Serang. Jadi ketika akan dilakukan revitalisasi untuk simpang sebidangnya apabila dengan CSR kita undang duduk bersama.
6: DPUPR Kota Serang mencatat terdapat 3 titik yang masuk rencana pembangunan simpang sebidang, yakni di Jalan Cadika Sayar, tepatnya persimpangan Gedung Pramuka, Simpang Pariskian di kawasan Simpang 5 Ciracas, serta wilayah Lontar Sumur Bor. Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada sinkronisasi pendanaan dan koordinasi antar instansi. Penataan simpang sebidang ini disiapkan untuk mengurangi antrian kendaraan yang kerap terjadi di jalur lingkar selatan Ciracas, terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Jumlah pengunjung museum dan situs sejarah di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya, Lela Rahma melaporkan.
8: Sejumlah pengunjung museum dan situs sejarah di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama mencatat Museum Kepurbakalaan Banten Lama menjadi salah satu destinasi sejarah yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Hal itu disampaikan analis pelestarian cagar budaya dan permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama Siti Rohani dalam program Banten Menyapa bersama RRI Pro 1 Banten Senin 18 Mei 2026. Menurut Siti, berdasarkan survei yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik, jumlah pengunjung Museum Kepurbakalaan Banten Lama mencapai sekitar 56.000 orang pada 2024 dan meningkat menjadi lebih dari 60.000 pengunjung pada 2025.
9: Berdasarkan survei yang kita lakukan, bisa dicek oleh survei BPS, untuk di Provinsi Banten, Museum Kepurbakalaan Banten Lama cukup banyak. Dalam satu tahun dari 2024 itu pengunjung sekitar 56.000, kemudian di 2025 sekitar 60 60.000.
8: Ia menjelaskan pengunjung museum tidak hanya berasal dari wilayah Banten, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia seperti Lampung, Semarang, Yogyakarta, hingga Sulawesi. Selain wisatawan domestik, museum di Banten juga menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan delegasi diplomatik dari sejumlah negara.
9: Bervariasi, ada dari Lampung, ada dari Sulawesi, ada dari Jogja, ada dari Semarang, ada dari luar negeri juga, dari Korea, dari China, kemudian duta-duta besar, kita pernah dikunjungi duta-duta besar 17-21 negara.
8: Siti mengatakan meningkatnya jumlah kunjungan menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap sejarah dan budaya mulai tumbuh. Namun demikian, museum tetap perlu menghadirkan inovasi agar daya tariknya semakin kuat, terutama pada generasi muda. Siti berharap semakin sadar pentingnya menjaga dan mengunjungi museum sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah. Dari Kota Serang, Lela Rahma melaporkan.
2: Penghimpunan dana zakat pada Basnas Kabupaten Lebak mencapai 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
10: Zakat penghasilan dari Januari sampai bulan April ya, itu sekitar 800 juta.
11: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lebak mencatat penghimpunan dana zakat sebesar 2 miliar rupiah selama periode Januari hingga April 2026. Dana tersebut berasal dari zakat penghasilan, zakat mal, zakat fitrah, zakat perusahaan, dan zakat perniagaan. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung Senin pagi mengatakan zakat penghasilan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai 800 juta rupiah. Mayoritas muzaki berasal dari ASN pemerintah Kabupaten Lebak.
10: Zakat penghasilan dari Januari sampai bulan April ya, itu sekitar 800 juta. Selebihnya mungkin dana yang lain dari zakat fitrah, dari infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
11: Dana zakat, infak, dan sedekah tersebut disalurkan secara merata ke 28 kecamatan di Kabupaten Lebak melalui program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Selain bantuan sembako dan santunan fakir miskin, Basnas Lebak juga menjalankan program bedah rumah bagi warga kurang mampu serta bantuan tanggap bencana untuk masyarakat terdampak bencana alam. Agus berharap penghimpunan zakat di Kabupaten Lebak terus meningkat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang membuka peluang kerja ke Jepang sebagai upaya menekan angka pengangguran melalui program pekerja migran resmi. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program perluasan lapangan kerja. Hal itu disampaikan dalam pembahasan program kerja migran di Kabupaten Serang pada Senin 18 Mei 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membuka peluang kerja ke luar negeri bagi masyarakat usia produktif. Program tersebut dijalankan melalui kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengatakan, peluang kerja ke luar negeri menjadi alternatif bagi para pencari kerja di Kabupaten Serang. Negara tujuan yang saat ini cukup diminati ialah Jepang. Pemerintah Kabupaten Serang pun mulai melakukan konsolidasi bersama Disnaker dan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK.
13: Potensi sesuai dengan MOU Bupati dengan Kementerian P3MI yaitu adalah kesempatan terbuka luas, salah satunya adalah bekerja di luar negeri di negara Jepang.
12: Ia menjelaskan masyarakat yang akan diberangkatkan wajib memiliki kemampuan bahasa dan keterampilan kerja tertentu. Keterampilan tersebut disesuaikan dengan bidang pekerjaan di negara tujuan. Pelatihan juga dilakukan agar para pekerja lebih siap sebelum diberangkatkan. Najib menjelaskan pelatihan bagi calon pekerja migran berlangsung selama 6 bulan. Materi yang diberikan meliputi kemampuan bahasa hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan. Peserta yang akan bekerja di restoran misalnya dibekali kemampuan memasak dan pelayanan. Sementara sektor lainnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tujuan. Pemerintah Kabupaten Serang juga mengimbau masyarakat agar mengikuti jalur resmi saat ingin bekerja di luar negeri. Jalur prosedural dinilai penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan hak pekerja migran. Pemerintah menargetkan sedikitnya 500 warga bisa diberangkatkan melalui program tersebut. Selain Jepang, peluang kerja juga tersedia di beberapa negara lain, seperti Turki. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, penyiar tim nasional Uruguay bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 bersama generasi baru racikan pelatih Marcelo Bielsa. Tim berjuluk La Celeste itu berupaya menghapus kegagalan sebelumnya melalui penampilan maksimal di Amerika Utara. Uruguay merupakan juara dunia dua kali dengan sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Prestasi terbesar mereka diraih saat menjuarai Piala Dunia pertama tahun 1930 dan juga edisi 1950. Uruguay mengandalkan generasi muda sebagai motor utama dalam Piala Dunia 2026. Marcelo Bielsa membawa gaya agresif, tetapi lini depan Uruguay masih kurang produktif. Uruguay diprediksi lolos fase grup meski berpotensi menghadapi perlawanan ketat. Sekian warta berita saat ini. Ketersediaan minyak kita di gudang Bulog cabang Serang menipis. Dinas Perikanan Pandeglang antisipasi kendala para nelayan dalam menangkap ikan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pergiatan penjualan hewan kurban di Kabupaten Lebak tahun ini mengalami penurunan drastis ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana kondisi tersebut dirasakan oleh sejumlah pedagang hewan kurban di wilayah tersebut, pendengar. Dan salah seorang pedagang hewan kurban, Dendi, ini juga mengaku penjualan tahun ini tidak seramai biasanya, pendengar. Padahal setiap menjelang Idul Adha, lapaknya selalu dipadati pembeli begitu ya. Dan juga diketahui bahwa Dendi ini rutin menjual berbagai jenis hewan kurban setiap tahunnya. Jadi hewan yang dijual meliputi kambing, domba, sapi gitu ya, hingga kerbau. Dan pada tahun ini dia juga menyiapkan lebih dari 200 ekor kambing dan domba. Selain itu ia juga menyediakan 40 ekor sapi dan kerbau, pendengar. Meskipun stok hewan kurban juga cukup banyak ya, memang jumlah pembeli yang datang ini dinilai menurun begitu. Kondisi ini juga berbeda jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendengar. Kalau yang cari hewan kurban katanya tetap ada setiap hari, tapi memang tidak seramai tahun lalu, kata Dendi. Karena menurutnya penurunan penjualan juga mulai terasa sejak awal pembukaan lapak kurban ya tahun ini. Dimana ia menduga kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab utama, pendengar. Untuk harga kambing dan domba dipatok harganya mulai dari 2,5 juta rupiah begitu ya, hingga 5 juta rupiah per ekornya. Dan harga tersebut disesuaikan dengan ukuran dan kondisi hewan, pendengar. Sedangkan untuk sapi dan kerbau, harga yang ditawarkan juga berkisar antara 20 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya, pendengar. Hewan-hewan tersebut juga banyak diminati untuk kurban bersama begitu ya. Dan memang dikatakan oleh Dendi, seluruh hewan yang dijual ini dalam kondisi sehat dan layak kurban begitu. Ia juga memastikan hewan ternaknya mendapatkan perawatan secara rutin, pendengar. Dan memang untuk Anda mungkin sekali lagi kami imbau yang ingin berkorban juga harus dilihat lagi, diwaspadai juga untuk membeli hewan kurban yang sehat, yang layak untuk kurban gitu ya, tidak ada yang cacat ya, pendengar ya. Satu informasi, pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis ataupun MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar ataupun hoax. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: for you.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di teller bank, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks dong, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

Satu buah lagu dari Jikustik Pergiar dengan Untuk Dikenang. Ya sudah, kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 sore lebih 11 menit pendengar. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengenang cuacanya sepertinya cucok ya. Cucok gak tuh? Cocok ya sepertinya, karena saat ini sudah mulai terlihat senja gitu ya. Waduh, jadi tambah galau nih. Jangan galau ya pendengar ya. Apalagi yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan sampai galau, melamun, waduh bahaya ya. Tetap fokus dalam berkendara pendengar. Untuk Anda juga kami kembali mengundang untuk berbagi informasi ya pendengar ya. Di Banten sore tentunya informasinya boleh berupa kondisi cuaca di tempat Anda berada, atau mungkin juga kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui begitu. Karena sudah di jam 5 lebih 16 menit, biasanya juga sudah banyak orang-orang yang mulai pulang dari rutinitas bekerjanya mungkin ya. Nah ini mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kalau dari lampu merah Sayabulu, Ciracas gitu ya, ini jalanannya juga terpantau ramai lancar, tapi tidak ada traffic begitu ya. Tidak ada kepadatan yang bisa membuat macet gitu ya pendengar ya, hanya ramai lancar saja. Nah, kalau di tempat Anda berada seperti apa, boleh share informasinya di Banten Sore ya di 08111450949. Kepastian dari Aurel Hermansyah untuk menemani aktivitas sore hari Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Pandeglang memulai pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara massal ya. Hal ini untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha 2026, pendengar. Dan agenda pengawasan ketat ini dijadwalkan berlangsung selama 9 hari terhitung sejak 18 Mei hingga 26 Mei 2026 ya, dengan menyasar seluruh lapak penjualan musiman yang tersebar di 35 kecamatan, pendengar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DPKP Kabupaten Pandeglang, Bambang Sugiarto ini menyatakan institusinya mengerahkan 28 personil yang dibagi ke dalam 7 tim kerja begitu ya. Dan komposisi tim penilai medis ini dikatakannya diperkuat oleh kehadiran 9 dokter hewan spesialis untuk memimpin jalannya validasi di lapangan, pendengar. Dan menurut Bambang juga pemeriksaan ini difokuskan pada lapak-lapak pedagang maupun penampungan sementara yang didirikan di sekitar pusat aktivitas warga begitu, di mana DPKP juga mencatat Kecamatan Cibaliung ini menjadi wilayah dengan konsentrasi lapak terbanyak ya, hingga mencapai 15 titik, pendengar. Disusul Kecamatan Pandeglang sebanyak 11 titik ya. Dan komoditas ruminansia besar seperti sapi dan kerbau dan juga ruminansia kecil berupa kambing dan domba ini menjadi objek sasaran utama pemeriksaan oleh tim DPKP, pendengar. Selain melakukan pengecekan kesehatan, petugas medis juga dibekali logistik pengobatan serta suplemen vitamin ya, untuk langsung diinjeksikan kepada ternak yang terindikasi mengalami penurunan kondisi fisik, pendengar. Di mana pemerintah daerah juga telah mewajibkan seluruh pasokan ternak yang didatangkan dari luar wilayah Pandeglang ini untuk dilengkapi dokumen regulasi yang sah ya, surat keterangan kesehatan hewan ataupun SKKH dari kabupaten pengirim, disebutnya juga menjadi syarat yang mutlak yang harus dikantongi oleh para pelaku usaha kurban, pendengar. Melalui operasi terpadu ini, pendengar, DPKP Pandeglang juga berharap ya dapat memberikan rasa aman bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah kurban tahun ini. Karena menurutnya pengawasan sirkulasi ternak ini akan terus diperketat, pendengar, hingga H-1 pelaksanaan Idul Adha di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pandeglang.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: One, two.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Hati-hati di jalan ya, untuk yang mungkin di sore hari ini masih dalam perjalanan. Dan juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya pendengar ya. Kami hadirkan juga satu informasi pendengar untuk Anda, di mana pemerintah Kota Serang

pendataan mencakup siswa sekolah umum, kemudian juga madrasah ya, hingga pondok pesantren di Kota Serang, Penyer. Dan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG yang sudah beroperasi di Kota Serang ini mencapai sekitar 95 titik ya. Namun jumlah tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan MBG ya, pendengar. Dan menurut Yudi, kebutuhan ideal SPPG ini masih dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat di lapangan. Dari perhitungan sementara, Kota Serang diperkirakan masih membutuhkan tambahan sekitar 9 hingga 10 SPPG begitu pendengar. Dan juga selain pendataan, pengawasan distribusi makanan ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah ya. Di mana Pemkot juga melibatkan kecamatan, kelurahan hingga puskesmas untuk membantu pemantauan pelaksanaan program di sekolah-sekolah pendengar. Yudi juga mengatakan keterlibatan aparat wilayah diperlukan ya, karena memang pengawasan tidak memungkinkan dilakukan setiap hari oleh pemerintah kota ke seluruh sekolah penerima program tersebut begitu pendengar. Di mana pelaksanaan MBG di Kota Serang juga secara umum berjalan baik dan juga mendapatkan respons positif ya dari masyarakat. Hasil peninjauan ke sejumlah sekolah juga menunjukkan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa ini masih sesuai standar pendengar. Di mana Pemkot Serang juga dalam waktu dekat ini juga akan menggelar rapat evaluasi bersama dengan satuan tugas dan juga OPD terkait ya, untuk membahas langkah lanjutan pelaksanaan MBG pendengar. Hasil evaluasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Banten ini akan turut menjadi bahan pembahasan gitu ya. Yudi juga menambahkan saat ini program MBG tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak stunting dan juga kelompok rentan lainnya pendengar. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

pernah dengar tentang Gunung Honjek? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honjek bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan kembali disiarkan oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta Bergerak. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk malam hari ini. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pada sore ini gitu ya pendengar ya. Ditunggu di 08111450949.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Ya sekarang menurun banyak loh yo. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
6: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
10: Satu bulan ini.
6: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
10: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya Bu?
12: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang udah 5.000 sekilo.
15: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah produk 3. Ya itu saja.
15: Ini kalau untuk
14: aset dari Naro, Naro Tanya, Kabupaten Paniai.
15: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu pembeli 20-30 pembeli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
14: Dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
15: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. And Thuram scores again! Sensational!
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergian, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah tadi di pukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta Pendengar. Dan untuk malam hari ini, mimbar agama Kristen kami hadirkan untuk Anda pendengar sesaat lagi, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Malam ini.
2: Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan mimbar agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh Radio Republik Indonesia Kota Serang. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dua buah renungan. Renungan pertama akan dibawakan dalam bahasa Sunda dan renungan kedua akan membahas seputar pendalaman Alkitab. Saudara pendengar, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan bahasa Sunda yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh Radio Republik Indonesia Kota Serang. Selamat mendengarkan.
3: Sampurasun, kabagjaan simkuring Joko Susilo, pendak sarang pamiarsa, anu diwelas asih ku Gusti Yesus. Dina waktos ieu, mangga urang sadayana ngadangukeun renungan anu dipasian judul Nubuat Ngeunaan Kalahiran Juru Salamet. Dicandak ti kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dugi ka 6. Pamiarsa anu diwelas asih ku Gusti Yesus. Sateu acan urang ngadangukeun renungan ieu, mangga urang sadayana ngadoa. Gusti Allah nu Maha Asih, kami ngadeketkeun diri kami ka anjeun dina kayaan sareh jeung sumanget. Dinten ieu kami bade ngadangukeun sareng ngartos pangandika anjeun, khususna ngeunaan janji jeung nubuat ngeunaan juru salamet. Mugia Roh Suci nyorangkan hate kami sareng pikiran kami, sangkan sagalana nu kami dangukeun tiasa ngajantenkeun kahirupan nu leuwih caket ka anjeun. Dina nami Gusti Yesus kami ngadoa. Amin. Pamiarsa anu diwelas asih ku Gusti Yesus, dina kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dugi ka 6 diseratkeun sapertos kieu. Keur pimangpaateun urang geus medal hiji murang kalih, hiji putra pameget anu bakal mingpin urang. Anjeuna bakal disebut panarosan ajaib, Allah perkasa, Rama langgeng, Raja kerta. Kakawasaanana moal aya tungtungna, karajaanana bakal aman sapa panjangna. Marentahna bakal sakumaha Raja Daud. Kakawasaanana napak dina bener jeung adil, ti ayeuna nepi ka akhir zaman. Kitu dipastikeunana ku Pangeran nu Maha Kawasa. Pamiarsa anu diulas asih ku Gusti Yesus, dina kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dugi ka 6 nyaeta hiji nubuat anu luar biasa ti Allah ngeunaan kalahiran juru salamet, nyaeta Yesus Kristus. Nubuat ieu dipasihkeun ratusan taun samemeh Yesus lahir di Betlehem. Ieu nunjukkeun kumaha Allah parantos nyiapkeun jalan salamet pikeun manusia. jeung eta jalan teh ngaliwatan kalahiran putrana. Nabi Yesaya nyebut yen budak lalaki ieu baris nyangking pamarentahan, hartina anjeuna lain budak biasa, tapi raja nu suci, juru salamet jeung pangaping pikeun umatna. Ngaran-ngaran anu disebutkeun dina ayat ieu henteu ngan saukur gelar, tapi nuduhkeun sifat jeung padamelanana. Panarosan ajaib, anjeuna bijaksana, nyayogikeun pituduh pikeun kahirupan urang. Allah perkasa, anjeuna mibanda kawasa, pikeun ngelehkeun dosa jeung maut. Rama langgeng, anjeuna nyaeta sumber hirup nu langgeng, ngajaga urang salawasna. Anu terakhir Raja Kerta, anjeuna nyangking karapihan nu sajati kana hate jeung kahirupan urang. Pamirsa anu diulas asih ku Gusti Yesus, dina waktos urang mieling kalahiran Yesus, hayu urang sadar yen kalahiranana teh lain ukur kajadian sajarah, tapi pangeretan janji Allah pikeun nyalametkeun urang. Anjeuna lahir pikeun ngarobah kahirupan urang jadi kahirupan anu pinuh ku pangharepan jeung kasalametan. Pamirsa anu diulas asih ku Gusti Yesus, sateu acan sim kuring amit mundur, mangga urang ngadoa. Gusti Allah nu maha suci, hatur nuhun pikeun janji-janji anjeun jeung kahadean anjeun nu teu aya tandinganana. Hatur nuhun pikeun kalahiran Yesus Kristus, juru salamet urang. Mugia urang salawasna eling jeung ngahargaan kana pangorbanan anjeun, sarta nampi anjeun dina kahirupan sapopoe, minangka raja jeung pangjurung hirup. Tulungan kami, sangkan kami hirup kalayan iman, kanyaah jeung pangharepan. Dina nami Gusti Yesus, kami ngadoa. Amin. Pamirsa anu diwelas asih ku Gusti Yesus, hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina renungan salajengna.

baru saja mendengarkan renungan dalam bahasa Sunda dalam mimbar agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh Radio Republik Indonesia Kota Serang. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah renungan yang akan membahas seputar pendalaman Alkitab. Sebelumnya, mari kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.

Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap pendengar yang dikasihinya. Kita akan melanjutkan tema tentang baptisan di nomor 78. Mari kita berdoa mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami yang telah dilahir barukan memahami apa itu baptisan. Pimpin kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari dengarkan pertanyaan nomor 78. Bagaimana pembaptisan dilakukan dengan benar? Jawabannya, baptisan yang benar dilakukan dengan cara selam atau menenggelamkan seluruh tubuh seseorang ke dalam air. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menurut ketetapan Yesus Kristus dan teladan para rasul, dan tidak dengan memercikan atau menuangkan air atau mencelup sebagian tubuh menurut tradisi manusia. Dalam menjelaskan jawaban ini, kita kembali ke pemahaman baptisan roh, yang dimana seluruh hidup di dalam Kristus, tidak sebagian, disatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sebagian, namun seluruh keberadaan hidup kita. Seluruh dosa telah dihapuskan, dan pembebasan dari maut dan hukuman kekal telah sempurna bebas, tidak setengah, atau tidak sebagian. Seluruh hubungan telah dipulihkan dengan Bapa. Secara sederhana, baptisan roh melibatkan seluruh hidup dari seorang manusia yang menerima anugerah keselamatan oleh Allah Tritunggal. Maka demikian juga baptisan air, seluruh tubuh orang percaya, seluruh tubuh orang percaya sekali lagi. Baptisan air ini melambangkan telah terjadinya baptisan roh, di mana seluruh keberadaan hidup orang percaya telah dipersatukan dalam Kristus, tidak ada bagian yang tertinggal. Maka baptisan air sepenuhnya ditenggelamkan, seluruh tubuh ditenggelamkan. Baptisan dari kata dasar baptis, yang dalam bahasa aslinya baptiso, yang secara sederhana diartikan ditenggelamkan dan ditarik keluar dari air. Sederhananya seperti kita menenggelamkan kantong teh celup ke dalam air dan menariknya kembali. Perhatikan baik-baik bahwa Alkitab menekankan mengenai pembasuhan atau penyucian rohani. Dan ini dilambangkan dengan baptisan. Ini dikatakan oleh Louis Berghoff. Sebagaimana baptisan roh menyatakan sepenuhnya percaya Kristus, sepenuhnya bertobat, dan sepenuh hati mengandalkan Kristus dan mematikan dosa dalam kuasa Roh Kudus, penyucian rohani atau pembasuhan secara total seluruh keberadaan hidup seseorang. Seperti baptisan roh, seluruh hidup ini menjadi milik Kristus dan di dalam Kristus. Maka baptisan air dengan menenggelamkan seluruh tubuh dalam air dan menarik keluar dari air menyatakan bahwa seluruh hidup ini milik Kristus. Menjadi milik Kristus selamanya, tidak ada yang tersisa. Sehingga berikut ini adalah baptisan yang tertulis di dalam Alkitab, dan hanya dengan cara inilah baptisan dilaksanakan. Baptisan yang benar dilakukan dengan cara selam atau menenggelamkan seluruh bagian tubuh seseorang ke dalam air. Perhatikan di dalam Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 38 sampai 39a. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia, dan setelah mereka keluar dari air dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menurut ketetapan Kristus dan teladan para rasul. Perhatikan apa yang dikatakan Kristus sebelum ia naik ke surga. Di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan baptisan itu
tidak dengan memercikkan atau menuangkan air, atau mencelup sebagian tubuh, menurut tradisi manusia. Taat kepada Allah, itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia yang telah lahir baru, tandanya yang terlihat, yaitu ketaatan pada firman Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam firman Allah, Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Taatilah firman Tuhan Yesus Kristus, bukan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Engkau sendiri yang meneladankan untuk dibaptis. Engkau dengan rendah hati dibaptis oleh seorang manusia yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan biarlah kami mengikuti teladanmu Tuhan, dibaptis, di mana Engkau sendiri rela untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan menenggelamkan dirimu dan ditarik keluar. Terima kasih Tuhan, biarlah teladan ini kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.

terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan renungan pendalaman Alkitab dalam Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh Radio Republik Indonesia Kota Serang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh Radio Republik Indonesia Kota Serang. Tuhan Yesus memberkati.

Pergiar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:59 pendengar. Dan saya juga harus pamit undur diri pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo, saya juga Ilmafia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon perlemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan hari ini. Menurut dia, tekanan pasar saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Purbaya menegaskan pemerintah akan fokus menjaga fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap terjaga. Pemerintah juga mulai masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Bank Tanah atau BBT menargetkan total hak pengelolaan lahan atau HPL mencapai 70.257,41 hektar pada 2026. Hingga 30 April 2026, realisasi pengelolaan lahan tercatat sebesar 35.011,75 hektar. Angka tersebut setara sekitar 49,84% dari target pengelolaan lahan tahun ini. Badan Bank Tanah menyebut pertumbuhan pengelolaan lahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya ada rekan saya Ilma Afiyah. Dan selanjutnya pendengar akan kami putarkan ya salah satu mini drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati yang diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Dan semoga drama yang kami putarkan untuk Anda bisa menghibur sekaligus memberikan makna dalam kehidupan Anda. Selamat mendengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak
0: Pak.
1: Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya, apalagi? Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Nggak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar bagaimana keseharian Anda ketika pagi, siang, maupun sore ya. Karena memang hari ini merupakan hari Senin dan hari pertama dalam satu minggu setelah long weekend ya. Sudah ada deadline apa yang mengejar-ngejar Anda nih pendengar? Atau mungkin aktivitas-aktivitas yang saat ini sedang Anda lakukan seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan berbagi informasi ya seputar judul ya. Dan dari berita terbaru pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengungkapkan sejak era pemerintahan Presiden, pihaknya bahkan telah memblokir 3,4 juta situs judi online atau judol ya. Dan bahkan sepanjang tahun 2025 saja pendengar, perputaran uang judol bahkan mencapai 286 triliun rupiah. Dan akan tetapi angka itu menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 400 triliun. Dan kemudian kata Meutia lagi pendengar, Komdigi sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 sepanjang tahun 2025 ya pendengar. Dan menurutnya Komdigi tidak hanya melakukan pemutusan akses tapi juga mengajukan pemblokiran rekening bank kepada OJK dengan angka 25.000 lebih untuk tahun 2025. Wah, ini ternyata kalau dilihat memang situs judi online bahkan sampai ada 3,4 juta yang telah diblokir ya pendengar. Berarti memang judi ini merupakan masalah klasik karena dari dulu sudah ada ya pendengar. Jadi memang judi online ini sistemnya adalah scam yang memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang ya pendengar. Dan harapan dari Meutia sendiri, semua pihak harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan serta melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktik ilegal tersebut.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Coming with a switch.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Pendengar masih melanjutkan topik soal judi online ya. Ini pengguna judi online tidak hanya menggunakan rekening untuk transaksi pendengar, namun juga menyasar platform dompet digital atau e-wallet dan pulsa. Wah, tidak disangka ya, jadi modusnya itu beragam. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Meutia Hafid, dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR hari ini, pendengar, dia menjelaskan beberapa data soal pemberantasan judi online ya. Dan pemblokiran rekening bank juga dilakukan dengan mengajukan permohonan pada OJK. Dan Meutia mengatakan 25.214 akun bank telah diajukan untuk diblokir sepanjang tahun 2025. Kalau tadi itu adalah situs-situs judol ya yang diblokir pendengar. Nah, saat ini adalah akun bank juga ikut diblokir sepanjang tahun 2025 pendengar. Dan sementara itu data dari PPATK mengenai perputaran dana judi online pada 2025 ini bahkan mencapai 286 triliun dan angka itu turun 40% dari sebelumnya ya pendengar, yang tadi sudah disampaikan juga sebesar 400 triliun rupiah. Dan Meutia menekankan untuk pemberantasan judi online tidak hanya dengan memutus akses saja, namun juga melakukan pengawasan ke platform pembayaran. Karena memang dalam pembayarannya ini sendiri ya, dari segi top up-nya bisa melalui e-wallet maupun pulsa pendengar. Dan dalam kesempatan yang sama, Meutia pun mengungkapkan data pemblokiran ini juga menyasar nomor telepon yang digunakan untuk kejahatan pendengar. Dan sebanyak 3.000 nomor telepon disebut berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik yang meminta sumbangan nih. Nah, ini tentunya menjadi gangguan tersendiri ya pendengar, permasalahan sendiri ketika banyak nomor-nomor yang tidak dikenal untuk spam dan menghubungi ya tentunya ya. Dan kemudian langkah untuk mengantisipasi judol ya, untuk mengurangi judol ini harus diwaspadai dan direalisasikan untuk berbagai pihak ya pendengar.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi Rp17.667 per dolar Amerika Serikat. Tekanan faktor eksternal yang masih tinggi menyebabkan dolar AS menguat, imbasnya mata uang rupiah semakin melemah. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Pandeglang memulai pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara massal. Hal ini guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha 2026. Agenda pengawasan ketat ini dijadwalkan berlangsung selama 9 hari terhitung sejak 18 hingga 26 Mei 2026. Dengan menyasar seluruh lapak penjualan musiman yang tersebar di 35 kecamatan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lagu Hasratku dari Imaniar ya, mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Nostalgia lewat lagu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu-lagu mulai dari tahun 80 hingga 2000-an bisa langsung melalui WhatsApp kami di 08 111 450 9 49. Selain request lagu, pendengar Anda juga bisa mengirim pesan dan salam-salam kepada orang yang Anda tuju. Dan sesi program Ruang Rindu ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Atau Anda mau cerita soal-soal masa lalu yang begitu berkesan untuk Anda ya, itu boleh pendengar ya. Dan masih kami tunggu tentunya di 08 111 450 9 49.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar, di momen-momen masa lalu dan berkaitan juga dengan event saat ini yang mau saja terjadi, yaitu event terbesar di dunia juga ya. Apa nih pendengar? Piala Dunia. Mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya pendengar. Dan berbicara soal supporternya, ada keragaman tradisi supporter paling unik pendengar yang selalu memeriahkan megahnya ya Piala Dunia, keseruannya. Nah, seperti apa itu pendengar? Nah, melansir dari FIFA pendengar, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Clap atau tepuk Viking. Nah, tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018 pendengar. Dan Viking Clap sendiri dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil meneriakan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Dan tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia pendengar, ada supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas, mengingat Brasil ini dikenal sebagai tim yang tangguh gitu ya di Piala Dunia pendengar. Dan para pendukung Brasil ini identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone ya. Dan suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Dan tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai supporter yang hidup ya, memeriahkan suasana stadion dan dinobatkan sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Ternyata selain ada Brasil, ada Islandia, ada juga tradisi unik lainnya pendengar. Nah, apa saja tuh keunikan mereka? Sebelum lebih lanjut, sudah ada lagu yang siap menemani malam hari Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L.C. Razi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, masih membahas soal ragam tradisi supporter paling unik ya, yang selalu memeriahkan Piala Dunia. Setelah sebelumnya ada Islandia dan Brasil, pendengar, selanjutnya kita akan pindah ke mana nih? Jadi tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave ya, atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia, pendengar. Dan tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Nah, Mexican Wave sendiri ini, pendengar, dilakukan dengan penonton yang berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia, termasuk di Indonesia ya, pendengar. Dan mungkin untuk Anda yang pernah menonton pertandingan, sebagai penonton ada yang melakukan Mexican Wave, pendengar, dan ini pernah di pertandingan basket maupun pertandingan sepak bola begitu ya. Dan selanjutnya juga dari supporter Argentina, pendengar, dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan suasana yang penuh semangat. Dan kemudian pada Piala Dunia 2022 kita pindah ke Qatar ya, pendengar. Nah, supporter Maroko ini juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, pendengar. Dan tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Wah, ternyata memang supporter ini memiliki ragam kreativitasnya sendiri ya, pendengar. Mulai dari gelombang wave tadi, kemudian ada juga tepukan dan ada nyanyian ya. Dan ini kemudian menjadi Piala Dunia ini tambah seru, dan tentunya pemainnya juga diharapkan tambah semangat dan meraih kemenangan gitu ya, pendengar. Jadi bisa menunjukkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, setelah tadi kita membahas soal tradisi unik dari para supporter saat Piala Dunia ya pendengar, kali ini kita berpindah pada hari ini yang merupakan Hari Museum Internasional. Jadi memang peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa museum itu merupakan sarana penting pertukaran budaya, pengayaan budaya, dan pengembangan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian antar bangsa. Nah, ternyata penetapan 18 Mei sebagai Hari Museum Internasional sendiri, pendengar, itu ada sejarahnya, yaitu diprakarsai oleh ICOM atau Dewan Museum Internasional. Dan penetapan peringatan ini dilakukan saat sidang umum di Moskow, Rusia pada tahun 77, pendengar. Dan tahun ini tema yang diusung dari Hari Museum Internasional adalah Museums Uniting a Divided World ya. Dan tema ini menyoroti potensi museum untuk bertindak sebagai jembatan yang menjadi penghubung ya pendengar antara perbedaan budaya, sosial, dan geopolitik serta mendorong dialog, pemahaman inklusi, dan perdamaian di dalam dan antar komunitas di seluruh dunia. Berarti memang secara mengglobal karena memang Hari Museum Internasional ya. Dan sebagai tempat pembelajaran juga, pendengar, museum ini berkontribusi pada hidup yang berdampingan secara damai dan saling menghormati. Museum sendiri adalah ruang publik yang terpercaya di mana orang-orang bertemu dengan cerita, objek, dan satu sama lain tentunya. Tentunya dengan kehadiran museum ya, pendengar, itu menciptakan kondisi di mana perbedaan ini dapat diterima dan dihormati dengan menjaga warisan serta ingatan, menawarkan pembelajaran dan refleksi serta menyediakan ruang yang ramah di mana beragam suara dapat didengar. Nah, terkait museum nih, mana yang menjadi museum favorit Anda ketika berlibur, pendengar?

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Pendengar tidak terasa sudah pukul 10 lebih 26 ya. Dan masih ada sisa waktu sekitar 34 menit untuk Anda yang mau request lagu dan mengirim pesan kepada orang-orang yang Anda tuju tentunya. Dan

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

satu kata dari adegan ya, pendengar ya. Tapi sepertinya saya masih belum bisa memberikan satu kata karena masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, ada banyak kata dari satu informasi kali ini ya, bahwa turnamen Piala Dunia tahun 86 di Meksiko ya, pasti tahu siapa bintangnya pendengar, yaitu Diego Maradona, sang mega bintang dari Argentina. Dan ia bukan hanya pemain terbaik sepanjang turnamen ya pendengar, karena dalam diri Maradona pendengar, dunia melihat dua sisi sekaligus, yakni kejeniusan seorang maestro dan kenakalan anak jalanan Buenos Aires. Dua sisi berbeda ini disaksikan jutaan mata saat bertemunya tim Argentina melawan Inggris di babak perempat final, pendengar. Dan Argentina menang 2-1 dari Inggris. Gol pertama Maradona di menit 51 yang dinilai kontroversial ini pendengar, lewat tangan, kemudian terkenal sebagai istilahnya yaitu tangan Tuhan. Dan ini merupakan saksi di dunia sepak bola hingga saat ini ya, menjadi fenomena yang melegenda begitu pendengar. Sebuah gol nakal, licik dan membuat Inggris murka. Terlebih kedua negara saat itu masih terlibat sengketa atas kepulauan Falkland ya. Dan sedangkan gol kedua sang mega bintang ke gawang Inggris pendengar terjadi beberapa menit kemudian, justru memunculkan decak kagum dunia. Gol yang tercipta setelah melewati 5 pemain Inggris itu dianggap sebagai gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan memang di sini ada kejeniusan yang bahkan golnya sendiri dianggap sebagai yang terbaik ya pendengar sepanjang sejarah Piala Dunia.

Pendengar, sudah pukul 11:13 ya. Mungkin dari Anda nih ada yang begadang dan gemar meminum kopi. Pernah timbul pertanyaan nggak sih pendengar? Sebenarnya minum kopi setiap hari ini apakah ada pengaruhnya untuk tubuh? Nah, di sini seperti yang kami kutip dari alodokter.com ya, ternyata ada bahaya minum kopi setiap hari yang perlu diketahui. Yang pertama, ini bisa menimbulkan rasa cemas pendengar, karena kafein yang terkandung dalam kopi memang dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan mengatasi rasa kantuk. Namun jika dikonsumsi terlalu sering pendengar, apalagi sampai berhari-hari, kopi justru bisa mengakibatkan timbulnya kecemasan dan kegelisahan. Jika tidak dibatasi, konsumsi kopi yang terlalu banyak ini bahkan bisa beresiko menyebabkan gangguan kecemasan. Kalau yang pertama adalah menimbulkan rasa cemas ya. Yang kedua, menyebabkan gangguan tidur pendengar. Karena lagi-lagi kafein ini merupakan zat stimulan yang dapat membuat kinerja otak dan saraf lebih aktif ya. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, atau minuman berenergi ini bisa mencegah dan menghilangkan rasa kantuk pendengar. Namun jika dikonsumsi terlalu sering pendengar, kopi atau minuman berkafein ini bisa mengganggu kualitas tidur sehingga tidurnya jadi tidak nyenyak ya, guling-guling aja gitu. Hal ini bisa meningkatkan resiko untuk mengalami insomnia. Dan masih ada bahaya-bahaya yang lain ketika minum kopi setiap hari tanpa batasan nih pendengar. Tapi sebelum dibahas keseluruhan, langsung saja kita nikmati melodi-melodi setelah

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, seperti itu ya pendengar. Selanjutnya adalah dapat meningkatkan tekanan darah. Karena kafein pada kopi ini bisa menimbulkan efek samping resiko tersebut ya pendengar. Kopi bisa membuat tekanan darah meningkat, bahkan beresiko menyebabkan hipertensi. Dan konsumsi kopi berlebihan juga bisa membuat jantung berdetak lebih cepat, sehingga menimbulkan sensasi dada yang berdebar. Kemudian selanjutnya, selain meningkatkan tekanan darah, juga dapat memicu pengeroposan tulang pendengar. Dan riset menunjukkan asupan kopi dalam jumlah yang sesuai ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Namun sebaliknya, konsumsi kafein yang terlalu sering ini bisa mengganggu proses penyerapan dan metabolisme kalsium pendengar. Dan karena hal tersebut bisa mengakibatkan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, ini selain resiko-resiko yang tadi sudah disebutkan ya pendengar, konsumsi kopi juga bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes, terutama jika minuman ini dikonsumsi dengan tambahan gula terlalu banyak.

0: Woi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
2: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

Pendengar, setelah tadi kita membahas soal kopi, kini kita beralih ke kedelai ya pendengar ya. Jadi kedelai ini dikenal sebagai salah satu sumber protein nabati terbaik karena memiliki kandungan asam amino lengkap yang disebut setara dengan protein hewani seperti daging dan telur pendengar. Selain kaya protein pendengar, kedelai juga mengandung serat tinggi, kalsium, lemak baik tanpa kolesterol, serta fitokimia isoflavon yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendengar. Ahli Gizi Indonesia Rita Ramayulis mengatakan saat diolah menjadi sari kedelai pendengar, sebagian kandungan gizi pada kedelai sayangnya mengalami penurunan ya. Protein, serat, kalsium, dan lemak baiknya menjadi lebih rendah dibandingkan kedelai utuh pendengar. Bahkan beberapa produk sari kedelai juga mengandung tambahan gula. Meski demikian ya pendengar, sari kedelai tetap memiliki keunggulan karena mudah dikonsumsi dan dapat menjadi minuman yang segar untuk Anda. Apakah Anda juga menyukai kedelai pendengar? Nah, selain itu, selain kedelai, ada juga tempe ya. Karena tempe ini dinilai sebagai hasil olahan kedelai dengan kualitas nutrisi paling tinggi pendengar. Proses fermentasi pada tempe ini membuat kandungan protein dan mineral lebih mudah diserap tubuh. Selain itu, isoflavon dalam tempe menjadi lebih stabil dan bioavailabilitasnya meningkat sehingga manfaat kesehatannya lebih optimal.

Setiap manusia punya dialog diskusinya atau permasalahan masing-masing, entah dengan orang lain atau dengan dirinya sendiri. Tidak perlu terlalu menggebu-gebu dalam menyelesaikan masalah yang datang. Kita sesekali harus mencoba percaya pada proses. Karena salah satu cara paling ampuh ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan cara menahan diri. Menahan diri akan membuat kita lebih jernih dalam menilai sebuah permasalahan yang ada. Dan yang jelas, tidak akan pernah ambil keputusan karena emosi sesaat. Tidak semua hal yang kita mau harus kita capai. Tidak semua hal harus kita miliki sekarang. Karena terkadang, cara terbaik menjalani hidup adalah dengan menahan diri.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM, karena informasi dan inspirasi pendengar, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dan kami menghadirkan program Mutiara Pagi pendengar dengan edisi Selasa 19 Mei 2026 bertemakan implementasi nilai haji dalam keseharian bersama dengan Ustadz Denny Rusli. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami 0811145049. Dan sudah bergabung pendengar bersama kami Ustadz Denny Rusli, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik Ustaz, untuk tema Mutiara Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026 kali ini adalah implementasi nilai haji dalam keseharian. Betul ya Ustaz ya?
2: Salah, betul.
1: Baik Ustaz, silakan dimulai tausiahnya pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Dan semoga kita semua sehat walafiat, diberikan umur panjang dan terus meningkatkan kualitas amal kita dan kuantitas amal kita, dan didasari dengan keimanan, keikhlasan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki hati yang lapang dan pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema Mutiara Pagi kita kali ini adalah implementasi nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar rahimakumullah, hari ini sudah masuk ke tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Miladiyah. Dan sebentar lagi pemberangkatan jemaah haji akan segera berakhir. Dan biasanya 5 hari menjelang puncak haji, bahwa pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua itu sudah selesai semua. Dan dipastikan para pendengar rahimakumullah bahwa mulai tanggal 5, 6, 7 Zulhijjah jemaah haji semuanya sudah berada di tanah suci Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Yakni tanggal 8 adalah tarwiyah, 8 Zulhijjah, kemudian 9 wukuf di Padang Arafah, 10 baik malamnya mabit di Muzdalifah malam ke-10, tanggal 10-nya Jumratul Aqabah dan Tahallul Awal, malamnya mabit di Mina, kemudian tanggal 11, 12, 13 adalah barang jumrah atau zamarat. Ya, kemudian tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah jemaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul sani. Inilah para pendengar rahimakumullah. Kita di awal telah menyampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang gabungan, tidak hanya mal, harta, uang, biaya, ya finansial, tetapi juga ibadah fisik. Ya, ibadah fisik juga ibadah yang harus menyiapkan ilmu tentu. Ada istita'ah ilmu, bila ilmi mampu melaksanakan dan menjalankan dengan manasik haji yang benar, kemudian juga kesiapan mental kita karena bergabung dengan jutaan manusia seluruh dunia dengan adat istiadat tradisi yang berbeda-beda, termasuk di tanah sucinya yang tentu berbeda dengan tempat tinggal atau asal negara-negara yang mengutus mengirim jemaah haji termasuk Indonesia. Semuanya ya. Karena tujuan kita ke sana tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak yang lain. Maka jangan bicara mabrur dulu ya ketika kita melaksanakan ibadah haji, tetapi yang penting dua. Satu, sempurnakan ibadah haji dengan baik. Tentu dengan mengacu kepada bagaimana baginda Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Khudu anni manasikakum. Ambillah atau contohlah, laksanakanlah ya tentang haji apa yang sudah kami lakukan. Bagi para jemaah haji yang sedang akan melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Ya, jadi jangan bicara mabrur dulu. Ya, bicara sempurna melaksanakan ibadah haji. Dari mulai yang rukun, yang wajib, ya, yang sunnah. Termasuk larangan-larangan ketika ikhram, ketika haji itu ditinggalkan. Ya, wala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil haji. Jangan rafas berkata-kata yang kotor, yang sensual, yang mengandung birahi nafsu. Jangan berfasik-fasikan, berbuat dosa, berbuat maksiat, dan jangan berbantah-bantahan, berantem, ya, berantem, bertikai, gitu kan. Kemudian ada rasa benci, tidak suka, tidak senang, itu tidak boleh begitu. Berbantah-bantahan. Maka Rasulullah mengatakan, man hajja lillah falam yarfus falam yapsuk kharaja kayaumin waladatu ummu. Kalau seandainya orang melaksanakan ibadah haji kemudian tidak rofas, tidak berkata kotor, berkata sensual, berkata mengandung nafsu birahi, kemudian tidak fusuk, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, maka dia akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari sang ibu, bersih suci. Inilah para pendengar rahimakumullah. Maka implementasi nilai haji dalam keseharian adalah cerminan kemabruran. Ya, kalau sudah bicara implementasi itu sudah kembali ke tanah air. Sekali lagi, kalau sedang melaksanakan ibadah haji, jangan bicara umpamanya saya melaksanakan sholat 5 waktu di haram. Haji saya mabrur. Tidak juga. Saya khatam Quran. Ya, bisa 1-2 kali ketika sedang di Mekah atau di Madinah. Itu mabrur belum tentu. Karena itu rangkaian ibadah. Saya melaksanakan umroh sunnahnya dari 3 tempat, bahkan 4 tempat. Dari Tan'im, dari Ja'rona, dari Hudaybiyah, dari Ta'if, dan sebagainya. Wah, saya mabrur. Tidak juga. Tidak juga. Ya, bicara mabrur, para pendengar, nanti kalau sudah kembali ke daerah masing-masing, ke tanah air kita, baru bicara apakah mabrur atau tidak. Tapi implementasi nilai-nilai haji dalam keseharian itu adalah cerminan kemabruran ibadah yang diwujudkan melalui peningkatan spiritualitas, ya, spiritualitas, keyakinan, keimanan, ketakwaan, semakin kuat, semakin baik, semakin mantap, semakin meningkat, kepedulian sosial semakin baik, ya, dan karakter yang lebih baik. Ya, karakter itu kalau bicara karakter ya, para pendengar rahimakumullah, ada dua nanti. Ya, wujud implementasi karakter. Satu, karakter moral, ya kan? Moral, akhlak, budi pekerti, itu namanya karakter moral, akhlak. Jadi orang yang berakhlak baik, bermoral baik, itu berarti berkarakter. Yang kedua, karakter kinerja.

karakter yang diwujudkan oleh orang yang berkarakter. Jadi ada karakter moral, karakter kinerja. Moralnya bagus, kinerjanya bagus. Hal ini diaplikasikan dengan menjaga keikhlasan, mengamalkan kesetaraan antar manusia, serta menebar kebaikan di lingkungan sekitar kita. Ada lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, lingkungan berorganisasi, ya macam-macam lingkungan itu. Terus ditebarkan, ya. Disemai, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan lewat ibadah haji. Para penawar rahimakumullah, maka mari kita coba lihat apa implementasi nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Jadi ibadah haji itu dibumikan, ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji dibumikan, jangan di langit. Dibumikan itu dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan nyata. Pertama, terkait dengan ketauhidan dan keikhlasan. Setiap rangkaian ibadah haji mulai dari niat nawaitul hajja ya wa ahramtu bihi lillahi taala, atau yang melaksanakan ibadah haji yang tamattu dan qiran, nah itu berarti ada umroh wajib, sehingga ada niat dulu untuk berumroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Nah, kalau sudah niat begitu, itu harus tulus, ya. Harus tulus, ya, melaksanakan haji dengan berihram. Jadi ketika berihram, larangan-larangannya jangan ditabrak. Ya, jangan diterobos, harus dihindari, ya, larangan ihram. Ketika sedang berihram. Maka dari mulai niat hingga tawaf dilakukan semata-mata karena Allah. Ya. Dalam keseharian hal ini dapat diterapkan dengan apa? Nih, implementasinya, kehidupan nyatanya. Yang pertama, bekerja dan beramal dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan pujian manusia. Semata-mata yang dicari cuma satu, ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menegaskan dengan sabdanya terkait bahwa amal itu amalan bergantung pada niat. Ini hadis dari Umar an Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, di sini ya, tergantung makna keikhlasan adalah ruh dari setiap amal. Tanpa niat yang tulus karena Allah, amal menjadi sia-sia. Maka ketika kita sedang beribadah, munculkan nilai karakter ikhlas, jujur dan amanah. Perbandingan rahimakumullah. Sebab Allah tidak butuh amal yang tidak ikhlas. Ini ditegaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana agna asy-syuraka'i. Ana agna asy-syuraka'i. Ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi ya taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Artinya Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal yang menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya itu. Maksudnya para pendengar rahimakumullah, dari hadis ini maknanya adalah Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Riya atau pamrih penghapus nilai amal. Sehingga orang yang beramal riya, ingin di alam tadi, ingin dipuji orang, maka habislah amalnya. Ya terhapus amal orang-orang yang ingin dapat

0: pujian ya alman dari orang lain. Jadi dengan demikian, ketika orang berniat haji, ya tadi yang nawaitul hajja, ya, apa namanya, wahramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu menunjukkan bahwa kita melaksanakan amal, bekerja itu tanpa mengharapkan pujian manusia, tetapi semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ketika bicara bekerja itu jangan karena atasan, jangan karena dilihat oleh manusia. Kalau kita bekerja karena atasan, nanti capek, lelah bekerja seperti itu. Ada atasan serius, sungguh-sungguh, luar biasa, giat dan lain sebagainya. Tidak ada atasan, meleng, leha-leha, asal-asalan. Kenapa? Karena sandarannya manusia. Tapi orang yang mengimplementasikan niat haji, yang lewat ikhram haji, maka sandarannya adalah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengawas yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Pengawasan melekat dalam dirinya. Ya, sehingga ada istilah semut hitam menempel di batu yang hitam legap di malam gulita yang di malam yang gelap gulita. Bagi Allah terang benderang. Terang benderang. Sehingga orang yang mengimplementasikan ibadah haji dari niat itu selalu memiliki sifat muraqabah, hidup merasa diawasi Allah, hidup merasa diawasi Tuhan yang Maha. Itu yang pertama. Ya, jadi bekerja dan beramal dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan pujian manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak melaksanakan perintahnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Yang kedua, menerima segala ketentuan atau qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan hidup. Luar biasa kan cobaan itu. Ada cobaan yang menyenangkan, ada cobaan yang tidak menyenangkan. Nah, semua itu akan menerima dengan ketentuan, atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab yang terjadi qadarnya Allah berawal dari qada Allah di Lauh Mahfuz. Ya, terima dengan sabar dan ikhlas apa yang menjadi cobaan hidup. Ya, termasuk bekerja di mana saja. Kalau bekerja di mana saja dengan sabar, ikhlas, itu akan menjadi apa? Ladang untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah. Di mana saja. Ya. Tidak penting kita ada di mana, tapi ketika ada di satu tempat itu akan menjadi ladang ibadah buat kita semua. Kemudian yang kedua, kemanusiaan dan persamaan. Ini lewat ibadah haji ya, ada ukhuwah. Wukuf di Arafah mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah sama di hadapan Sang Pencipta. Tidak ada kelas, tidak ada kasta. Ya, tidak ada status sosial yang lebih tinggi. Tidak ada sosialita dan macam-macam ya. Itu sama ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Terlepas dari latar belakang, suku, jabatan, kedudukan ya dan lain sebagainya maupun kekayaan. Sama. Bahkan ditegaskan oleh Allah yang akan membedakan kualitas manusia, kita adalah nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling bertakwa. Itu bukan orang kaya raya, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang sukunya dari golongan tertentu, bukan yang kulitnya putih, bukan yang matanya biru, atau mau rambutnya pirang, tidak. Siapapun, ya. Karena yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat seseorang dengan fisiknya, gantengnya, cantiknya, seterak lah macam pernekalah sebagainya. Tidak. Ya, atau lihat sukunya, jabatannya, kan tidak. Yang akan dilihat sama Allah adalah hati dan amal dan perbuatan. Inilah ya nilai-nilai ibadah haji. Bagaimana penerapannya? Terapkan nilai ini dengan menghilangkan sifat sombong. Ya, merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, hilangkan sifat sombong. Karena sombong itu sesuatu yang dibenci Allah dan mengantarkan ke neraka. Iyakum wal kadiba. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilal nar. Jauhi sifat bohong, sombong, karena itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Dan kejelekan mengantarkan ke neraka. Ya. Jadi tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian yang kedua implementasinya, tingkatkan toleransi, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Seperti dengan bersedekah atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Jadi itulah orang haji. Ya kan, orang berhaji itu harus meningkat toleransinya. Ya, tidak memandang orang kecil, orang rendah gitu kan. Atau melihat agama yang lain itu salah, tidak benar. Tetapi toleran, damai, ya. Hidup berdampingan dan menghargai, menghormati, ya, keyakinan, amal, ibadah agama lain. Toleransi. Ini ya, dikembangkan dengan baik. Dan empati, punya rasa tepos selera kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Itulah hakikat. Maka dalam konteks ini, orang yang berangkat haji kedua, ketiga itu kan sunnah sebetulnya. Ketika di sekelilingnya ada tetangga, ada orang yang sangat membutuhkan, lebih penting membantu orang yang tidak mampu daripada berangkat haji. Haji cukup sekali wajibnya. Ya. Selainnya sunnah. Bahkan kalau mau mencontoh Rasulullah, Rasul haji seumur hidup satu kali dan umrohnya empat kali. Ya, enggak, kalau mau umroh umpamanya, ya berangkatnya nanti bersama KDR, Kang Deni Rusli nih, Ustaz Deni Rusli, ya, lewat travel game tour. Ayo, ya. Umroh gembira untuk menggapai Jannatul Ma'wa bersama game tour, travel, game tour, dan KDR Kang Deni Rusli. Monggo para pendengar rahimakumullah. Ya, itu yang kedua dari kemanusiaan dan persamaan ukhuwah. Kemudian yang ketiga, implementasinya kedisiplinan dan perjuangan atau mujahadah sungguh-sungguh. Ibadah haji memerlukan fisik, mental, dan pengorbanan harta yang tidak sedikit. Nilai perjuangan ini sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Satu, menjaga disiplin waktu, terutama dalam menjalankan ibadah. Wajib lima waktu atau ibadah mahdoh, disiplin. Jangan sampai di sana di haram itu satu jam, dua jam sebelum datang waktu sholat sudah di masjid. Setelah pulang, dipanggil oleh muazin di masjid, tidak pernah berangkat. Ya, jadi haji yang tidak suka ke masjid itu, na'udzubillah min dzalik. Berarti tidak mabrur ibadah haji. Tapi dengan yang mabrur tadi, maka akan menjaga disiplin waktu. Ya. Baik ibadah yang mahdoh, sholat lima waktu maupun yang lain. Termasuk bekerja yang muamalah mahal makhluk tadi. Ke RRI, ke tempat kerja itu disiplin. Bekerjanya disiplin, datang berapa, pulang jam berapa. Itu yang bisa diimplementasikan dari ibadah haji. Yang kedua, terus berusaha dan berdoa dalam menjemput rezeki atau mencapai tujuan hidup yang halal. Jadi perlu ada perjuangan mujahadah. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan pasti mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, tentu dengan ridho dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, implementasi daripada haji dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran dan pengendalian diri. Ya, kesabaran dan pengendalian diri. Melempar jumroh adalah simbol perlawanan terhadap hawa nafsu dan godaan setan. Apa implementasinya adalah mengimplementasikan nilai ini dengan menahan emosi, tidak mudah marah, dan menghindari perkataan kasar atau ghibah. Ya, termasuk fitnah, sum'ah, namimah itu dibuang jauh-jauh. Ya, ketika orang sudah berhaji dengan melempar jumroh atau zamarot. Yang kedua, selalu berkata jujur dan menjaga amanah dalam segala urusan, baik bekerja maupun kehidupan sosial. Ya, jadi bekerja itu jangan karena manusia, tapi karena perintah Allah. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu bersama-sama. Inilah orang yang betul-betul mabrur, ya, dan mengimplementasikan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Rangkaian ibadah haji dan umroh sangat menekankan kesucian diri dan lingkungan. Ini dapat melanjutkan nilai ini dengan apa? Cara mengimplementasikan melanjutkan nilai ini, satu, dengan selalu menjaga kebersihan diri serta menghindari perilaku yang merusak kesehatan. Ya kan? Hidup ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik sehat secara fisik, ya, maupun sehat secara batin, ya. Hatinya bersih, pikirannya bersih. Yang saya tadi di awal, hatinya lapang, pikirannya cemerlang. Ini orang-orang yang mengimplementasikan ketika orang sudah melaksanakan ibadah haji. Dan terakhir, turut serta dalam menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, serta tempat tinggal. Jadi orang yang sudah berhaji itu harus jadi pelopor kebersihan lingkungan, kebersihan di tempat tinggal, kebersihan rumah. Ya, selokan-selokan bereskan, rumput-rumput dipotong. Ya, kemudian tidak ada air menggenang. Itu harus dari kelompok-kelompok bagus orang yang melaksanakan ibadah haji. Sehingga luar biasa. Maka dulu ketika zaman penjajahan kan, ketika ada orang Indonesia berhaji itu penjajah itu takut juga. Gementar, karena setiap orang yang sudah pulang haji pasti jadi pejuang. Pejuang kemerdekaan. Ya, meneriakan paki kemerdekaan, ya kan? Maka dulu kan kalimatnya dua, Allahu Akbar merdeka. Allahu Akbar merdeka. Allahu Akbar spirit. Merdeka endingnya tujuan. Nah, itu tentu dipelopori oleh orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Ya. Demikian pada bang rahimakumullah, mudah-mudahan khusus pada jemaah haji yang sudah berhaji, ya, bahkan ada yang sudah berulang-ulang ibadah hajinya dan sedang melaksanakan ibadah haji, yang sedang ibadah haji laksanakan haji dengan sempurna dan makbul, ya, baik rukun, wajib, sunnah dan larangannya. Kemudian yang sudah berhaji, mari kita implementasikan apa yang sudah dilakukan ketika ibadah haji, sehingga betul-betul nilainya membumi, tidak selalu di awang-awang, bahkan tidak ada perubahan terhadap dirinya dari kontak hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun dengan sesama manusia. Berarti kalau begitu ibadah hajinya mardud, ya, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, ya, dengan waktu yang panjang 41 hari, dengan biaya yang besar sampai 100 juta lebih, ya, dengan persiapan fisik yang lelah melelahkan. Sayang kalau seandainya ibadahnya tidak semudah dan tidak makbul, bahkan tidak ngepek apa-apa terhadap perilaku dirinya dan tidak bermanfaat untuk lingkungan. Demikian para penonton rahimakumullah, semoga bermanfaat.
1: Baik, Ustaz. Untuk menutup tausiah pada pagi hari ini, Ustaz, silakan.
0: Baik, para penonton rahimakumullah, untuk memperdalam tentu pemahaman dan spiritualitas kita dalam mengamalkan nilai-nilai tentu ibadah haji, maka terus berelaborasi, ya, bagaimana nilai-nilai itu digali dengan baik. Jadi ibadah haji tidak sekedar formalistik, harus substansi, harus kepada kontennya, dan juga substansi ibadah haji konten ini, ya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Sehingga sempurnalah orang melaksanakan ibadah haji dengan semua rukunnya dilaksanakan. Shahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dilaksanakan dengan baik. Dan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang harus mampu bagaimana memberikan nilai-nilai positif, nilai lebih, ya, nilai-nilai kebaikan, kebajikan, semangat, spirit, dan jadi pelopor orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Lisannya tertata dengan baik, tidak asbut, kalau orang sudah berhaji. Tapi nilai bicaranya adalah yang ada sadida, berkualitas, kemudian ma'rufah, baik, ada karimah, memuliakan, dan lainnya lemah lembut. Ya, sehingga betul-betul menjadi contoh figur bagi orang lain. Sekian dan demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, terima kasih atas tausiahnya pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat ya Ustadz ya bagi para pendengar maupun juga penonton YouTube RRI Banten. Selamat pagi Ustadz dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian pendengar program Mutiara Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon. Penataan ulang alun-alun Kota Serang senilai 48,5 miliar rupiah memasuki tahap lelang pembangunan. Berikut berita selengkapnya. Sosialisasi sistem penerimaan baru, penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon mensosialisasikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 di Gedung Training Center Dindikbud Kota Cilegon Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan sosialisasi itu dihadiri Koordinator Pengawas atau Korwas pada Dindikbud Kota Cilegon dengan Kepala Sekolah Dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP di lingkungan Dindikbud Kota Cilegon. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila menyatakan pihaknya tengah melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis atau teknis SPMB tahun 2026-2027, termasuk sosialisasi aplikasi SPMB-nya. Menurutnya, kegiatan sosialisasi SPMB ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Namun demikian, Heni menyebut pelaksanaan SPMB ini terdapat perbedaan, lantaran tahun ini terdapat 4 jalur penerimaan siswa baru, seperti jalur domisili, jalur prestasi, aprimasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Khusus untuk jalur prestasi, Heni menyebut terbagi menjadi 2 jalur, yakni jalur akademis dan jalur non-akademis. Untuk jalur non-akademis, itu bisa prestasi kesenian, olahraga, keagamaan, sementara untuk jadwal akademisnya, kalau tahun lalu hanya menggunakan rapot, namun tahun ini ada tes kemampuan akademis atau TKA yang sudah dilaksanakan sejak 3 minggu yang lalu. Lantaran TKA ini merupakan tingkat nasional, Heni menyampaikan sampai saat ini belum dilakukan pengumuman dan rencananya akan dilakukan tanggal 26 Mei 2026 mendatang.
2: Yang sebetulnya setiap tahunnya sudah rutin, tetapi tahun ini memang ada perbedaan karena kita tahu ada 4 jalur ya, jalur penerimaan, sistem penerimaan murid baru seperti juga tahun-tahun yang lalu, ada jalur domisili, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.
1: Dikatakan Heni, untuk di Kota Cilegon, jalur prestasi ini selain rapot dan prestasi ada bobotnya, untuk bobot rapot 30% dan bobot TKA 70%, sementara untuk jalur-jalur lainnya hampir sama, seperti jalur domisili diukur jarak dari tempat sekolah sampai ke rumahnya sesuai dengan titik koordinat. Adapun jalur afirmasi atau jalur untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan untuk anak-anak yang tidak mampu harus dibuktikan dengan TPKS atau desil 1-3. Menurut Heni, surat keterangan tidak mampu saat ini sudah tidak bisa diperbolehkan lagi. Sedangkan untuk perpindahan tugas bagi pekerja karyawan swasta, PNS, TNI Polri, tempat tinggalnya harus sesuai dengan. Sedangkan untuk perpindahan tugas bagi karyawan swasta, PNS, TNI Polri, tempat tinggalnya harus sesuai dekat dengan titik koordinat sekolah yang dituju. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Penataan ulang alun-alun Kota Serang senilai 48,5 miliar rupiah memasuki tahap lelang. Pembangunan ditargetkan mulai Juni 2026 mendatang. Lucia Stari melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang masih melakukan evaluasi proses tender revitalisasi alun-alun Kota Serang yang memiliki nilai proyek sekitar 48,5 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan jumlah peserta tender diperkirakan mencapai hampir 50 perusahaan. Namun proses evaluasi pemenang sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ. Iwan menjelaskan pemerintah sebelumnya melakukan kajian ulang terhadap dokumen perencanaan, termasuk penyesuaian analisa upah dan harga pekerjaan, agar pelaksanaan proyek tidak mengalami perubahan di tengah pembangunan.
4: Kami menunggu hasil evaluasi daripada proses pelelangan pada saat sudah ada pemenang atau gambaran, baru mungkin nanti kita evaluasi sama-sama.
3: Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan pembangunan fisik revitalisasi alun-alun Kota Serang dapat dimulai bulan depan dan selesai pada akhir tahun 2026. Pemerintah kota juga meminta proses seleksi dilakukan ketat agar perusahaan yang memenangkan tender benar-benar memiliki kemampuan teknis dan finansial.
5: Semua pembangunan strategis di Kota Serang dilakukan kejaksaan agar kita tidak salah prosedur. Karena kebijakan juga salah kebijakan itu bisa mengakibatkan
3: Revitalisasi alun-alun Kota Serang akan dilakukan bertahap dengan fokus awal penyatuan kawasan alun-alun barat dan timur. Dalam pengembangan berikutnya, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan 4 titik di kawasan pusat kota. Proyek revitalisasi alun-alun Kota Serang turut mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri karena masuk kategori pembangunan strategis daerah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Badan Pemulihan Aset atau BPA, Kejaksaan RI secara resmi membuka gelaran BPA Fair 2026 di kantor Badan Pemulihan Aset Jakarta Selatan. Kegiatan ini akan melelang sebanyak 308 aset dalam 245 lot dengan target 75% laku terjual agar setiap aset memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara dan keadilan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala BPA Kutandi mengatakan sejak rangkaian pre-event launching yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 hingga hari ini, proses pelelangan telah mencatat hasil yang membanggakan dengan beberapa aset berhasil terjual melampaui harga limit yang ditetapkan. Untuk lelang tanah di JT Kabupaten Tangerang dari nilai limit sebesar 6.879.894.000 dan laku terjual sebesar naik 460% dari nilai limit. Sedangkan untuk lelang sebidang tanah di Benoa, Bali, laku terjual sebesar 5 miliar 68 juta naik 1,05% dari nilai limit. Kegiatan ini menjadi momentum tonggak sejarah baru pemulihan aset yang didasari oleh tiga pilar utama yakni transparansi, integritas, dan akselerasi pemulihan aset.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang menerjunkan 28 petugas dan 9 dokter hewan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 35 kecamatan menjelang Idul Adha 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Terhitung sejak 18 Mei hingga 26 Mei 2026 dengan menyasar seluruh lapak penjualan musiman yang tersebar di 35 kecamatan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DPKP Kabupaten Pandeglang, Bambang Sugianto menyatakan, institusinya mengerahkan 28 personil yang dibagi ke dalam 7 tim kerja. Komposisi tim penilai medis tersebut pun dikatakannya diperkuat oleh kehadiran 9 dokter hewan spesialis untuk memimpin jalannya validasi di lapangan. Menurut Bambang, pemeriksaan ini difokuskan pada lapak-lapak pedagang maupun penampung sementara yang didirikan di sekitar pusat aktivitas warga. DPKP mencatat Kecamatan Cibaliung menjadi wilayah dengan konsentrasi lapak terbanyak hingga mencapai 15 titik. Disusul Kecamatan Pandeglang sebanyak 18 titik.
7: Untuk kesiapan kita menghadapi Idul Adha ini, kita rencananya akan melakukan pengecekan lapak hewan kurban yang ada di 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Itu dimulai dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 26 Mei. Jadi nanti kita akan melakukan pengecekan survei kesehatan, terus kalau misalkan hewan itu dari luar kita akan cek SKKH-nya, surat-suratnya gitu ya. Karena untuk hewan luar itu harus dilengkapi dengan SKKH yang diterbitkan oleh kabupaten pengirim.
6: Komoditas ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ruminansia kecil berupa kambing dan domba menjadi objek sasaran utama pemeriksaan oleh tim DPKP. Selain melakukan pengecekan kesehatan, ia mengatakan petugas medis juga dibekali logistik pengobatan serta suplemen vitamin untuk langsung diinjeksikan kepada ternak yang teridentifikasi mengalami penurunan kondisi fisik. Bambang mengatakan pemerintah daerah telah mewajibkan seluruh pasokan ternak yang didatangkan dari luar wilayah Pandeglang untuk dilengkapi dokumen regulasi yang sah. Surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari kabupaten pengirim disebutnya menjadi syarat mutlak yang harus dikantongi oleh para pelaku usaha kurban. Kedegasan pemenuhan administrasi ini dinilainya menjadi pertahanan pertama dalam mengantisipasi masuknya komoditas penyakit berbahaya. Melalui operasi terpadu ini, DPKP Pandeglang berharap dapat memberikan rasa aman bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, pengawasan sirkulasi ternak ini akan terus diperketat hingga H-1 pelaksanaan Idul Adha di seluruh pelosok wilayah. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Penjualan hewan kurban di Kabupaten Lebak tahun ini menurun drastis. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
8: Penjualan hewan kurban di Kabupaten Lebak pada tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut diakui para pedagang hewan kurban. Salah satunya Haji Dendi, penjual hewan kurban yang tahun ini menyediakan lebih dari 200 ekor kambing dan domba serta 40 ekor sapi dan kerbau. Menurutnya pembeli tetap ada setiap hari namun tidak seramai tahun lalu. Harga kambing dan domba dijual mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per ekor. Sedangkan sapi dan kerbau dibanderol mulai dari 40 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per ekor.
9: Ini rasanya kurang ya.
10: Tahun ini kurang ya Pak ya?
9: Kurang. Ini sepi-sepi aja. Ada aja, tapi nggak seperti tahun kemarin.
10: Yang banyak dicari itu antara tiga ini, kambing, sapi, kerbau apa itu, Pak?
9: Sama
10: aja, gitu.
9: Tergantung pernah ukuran keuangannya.
8: Kondisi serupa juga dialami Rudi, pedagang kambing kurban di kawasan Cempa, Kalanganyar. Selama sepekan berjualan, ia mengaku baru berhasil menjual 5 ekor domba.
11: Yang dijual baru 5.
10: 5, ini harga berapa aja?
11: Dari harga 35, yang ada yang 4 juta, ada yang 5,5 udah. Tahun ini mah agak parah, sepi
10: ya.
11: Tahun kemarin mah mendingan.
8: Meski penjualan menurun, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah lolos pemeriksaan kesehatan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak. Mereka berharap penjualan akan meningkat menjelang Idul Adha. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama terus mendorong peningkatan minat generasi muda terhadap museum dan sejarah budaya daerah. Bachtiar Hadi melaporkan.
12: Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama terus mendorong peningkatan minat generasi muda terhadap museum dan sejarah budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program kreatif agar museum tidak lagi dipandang sebagai tempat membosankan, melainkan ruang edukasi sekaligus rekreasi. Analis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama, Siti Rohani menerangkan, tantangan terbesar pelestarian museum saat ini adalah rendahnya minat generasi muda untuk berkunjung ke museum. Ia menilai museum yang dikelola pemerintah umumnya memiliki tampilan lebih menarik dibanding museum keluarga atau yayasan.
13: Tampilan museum itu menjadi daya tarik tertinggi bagi para pengunjung. Sehingga pemerintah yang belum menyentuh museum-museum yang tampilannya masih kurang diminati oleh para generasi. Sebenarnya pemerintah menyediakan BAK, dana alokasi
12: Ia mengatakan pemerintah saat ini menyediakan dukungan melalui dana alokasi khusus kebudayaan serta dana Indonesia Raya untuk membantu pengembangan museum agar lebih menarik bagi pengunjung. Menurutnya, pendekatan kreatif menjadi salah satu langkah penting dalam memperkenalkan museum kepada generasi muda. Salah satunya melalui workshop budaya, lomba vlog, hingga pembuatan konten digital bertema sejarah dan budaya Banten. Ia berharap masyarakat mulai menjadikan museum sebagai destinasi wisata edukatif, bukan sekadar tempat penyimpanan benda kuno.
13: Harapannya bagi perkembangan museum semakin diminati oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi menganggap museum sebagai tempat yang membosankan. Harapannya masyarakat itu menganggap museum adalah tempat rekreasi, tempat hiburan, belajar, mengenal masa lalu, juga mengenal diri kita. Sebab sejarah bukan lagi sekedar tinggalan masa lalu, tetapi petunjuk untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik.
12: Dari Kota Serang, Bachtiar Hadi melaporkan.
0: Situ Blungun di Kecamatan Kragilan menjadi tempat favorit warga untuk bersantai sore sambil menikmati suasana sejuk dan tenang. Fitri Aulia melaporkan.
14: Sore perlahan turun di Situ Blungun, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Senin 18 Mei 2026. Semilir angin dan suasana tenang membuat kawasan itu ramai dipadati warga yang datang untuk melepas penat. setelah beraktivitas seharian. Di tepi situ, terlihat anak-anak berlarian kecil sambil membawa jajanan, sementara beberapa orang duduk santai menikmati pemandangan air yang tenang. Bagi sebagian warga, Situ Blungun bukan hanya sekedar tempat singgah, tetapi ruang sederhana untuk mencari ketenangan. Menjelang maghrib, suasana di sekitar Situ Blungun terasa semakin hidup. Sejumlah warga tampak memancing di pinggir air, sedangkan lainnya berjalan santai menyusuri area sekitar. Gelak tawa anak-anak bercampur dengan suara obrolan pengunjung yang menikmati waktu bersama keluarga maupun teman. Meski sederhana, suasana hangat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pengunjung bernama Nupus mengaku sering datang ke Situ Blungun pada sore hari. Menurutnya, tempat tersebut cocok untuk bersantai sambil menikmati suasana yang adem. Ia juga biasanya datang untuk mencari jajanan yang dijual di sekitar lokasi. Namun, ia menilai jumlah pedagang di kawasan tersebut masih sangat terbatas.
15: Kayak sore ini, nyore paling sambil nunggu waktu maghrib ya, enakan jalan-jalan sore adem di sini. Terus banyak juga yang mancing di sini, anak kecil, terus cari-cari jajanan.
14: Bagi Nupus, Situ Blungun memiliki suasana yang nyaman untuk melepas lelah setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Udara yang sejuk serta pemandangan sekitar membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan itu. Banyak warga memilih duduk santai sambil menunggu waktu maghrib tiba. Tak sedikit pula pengunjung yang datang hanya untuk menikmati.

0: Semakin banyak pedagang akan membuat suasana menjadi lebih hidup dan ramai. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, Situ Blungun dinilai berpotensi menjadi tempat wisata santai favorit masyarakat. Di tengah kesederhanaannya, Situ Blungun itu telah menjadi ruang kecil bagi warga untuk menikmati sore, bercengkrama, dan melepas penat. Dari Serang, Fitria Wiya melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, masyarakat dunia termasuk Indonesia menanti-nantikan dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat atau AS Meksiko dan Kanada itu dimulai pada Jumat 12 Juni 2026. Penikmat sepak bola saat ini dikejutkan dengan prediksi AI supercomputer Opta terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. AI superkomputer Opta dalam prediksinya tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Diketahui finalis Piala Dunia sebelumnya yakni Argentina dan Perancis. Dalam prediksinya, AI superkomputer Opta memprediksi Spanyol yang akan menjuarai Piala Dunia 2026. Spanyol dinilai mempunyai peluang 16,16% menjadi juara Piala Dunia 2026 dan 75,12% bisa lolos dari fase grup. Spanyol tergabung di grup H bersama debutan Cape Verde, Arab Saudi, dan juara dunia dua kali Uruguay. Sekian warta berita saat ini, sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon. Penataan ulang alun-alun Kota Serang senilai Rp48,5 miliar memasuki tahap lelang pembangunan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Ibu Nindya. Selamat pagi, Ibu Nindya.
4: Selamat pagi.
3: Silakan informasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik, selamat pagi sahabat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari BBMKG wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten yang berlaku untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2020. Untuk pagi hari ini, terpantau cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hari terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, lalu juga di wilayah Pandeglang, Cadasari, Cisata, Karangtanjung, Cipedalong, Kartega, Sindangresmi, Pulau Sari, Koroncong, dan juga Majasari. Kemudian juga pada siang hari terdapat potensi hujan sedang di beberapa wilayah, seperti di wilayah Maja, Rangkas Bitung, Tunjung Teja, Pamayaran, Jambilan, dan juga Soler. Kemudian untuk malam hari, masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, seperti di wilayah Cibitung, Cibeber, Lebak Gendong, Kramat Watu, Pulau Ampel, Keragilan, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Cikensal, Cilegon, Serang, Tiga Raksa, Jambe, Kronjo, Malok, Pasar Kemis, dan juga Teluk Naga. Kemudian untuk dini hari juga masih terdapat potensi hujan ringan seperti di wilayah Labuan, seperti Cisata, Patia, Carita, Kramat Watu, Pulau Ampel, Tirtayasa, Tanara, Cilegon, Serang, Kronjo, Mauk, Rajek, Teluk Naga, Kosambi, Paku Haji, Sepatan, Benda, dan juga Neglasari. Kemudian untuk suhu udara sendiri bergeser antara 24 hingga 34 derajat Celcius.

0: dengan kecepatan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin, serat itu umum bertiup dari arah barat daya hingga barat. Dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km/jam. Untuk peringatan dari sendiri pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Serang bagian timur dan juga Kabupaten Tangerang bagian barat. Kemudian untuk potensi tinggi gelombang perlu diwaspadai adanya gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, perairan selatan barat Pandeglang dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perkiraan pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Terima kasih Bu Dini atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian mendengar informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini.
2: Perkiraan cuaca hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
5: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
4: Tapi aku takut.
5: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Satu lagu dari Colby Kelat berjudul Realize sudah kami udarakan, pendengar, untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id, di mana terkait dengan Mensos minta jangkauan siswa SR tepat sasaran. Hal ini, pendengar, di mana Mensos minta penjangkauan siswa SR dipercepat, di mana hal itu disampaikan oleh Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial, di mana ia juga menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Penjangkauan mencakup SD, SMP, dan SMA, di mana calon siswa yang terjangkau mencapai ini di 12.676 anak, di mana target penerimaan SR tahun ini adalah di 32.640 siswa. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id, dan Anda juga dapat membaca selengkapnya tentunya di portal berita rri.co.id dengan judul Mensos minta jangkauan siswa SR tepat sasaran. Dan saat lagi, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan melalui siaran berjaringan RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali untuk menemani Anda, pendengar, di Banten pagi ini. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri hadir.